0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
7: Belanja apa Bu hari ini?
8: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
7: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
8: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
9: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
10: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
11: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
12: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: jadi ada kalsium, ada magnesium, ada protein, kemudian ada tiroid dan steroid. Lima senyawa itu yang dibutuhkan oleh kulit. Kemudian kita cari di bahan mana yang ada. Kemudian kali itu kita konsumsi, tentunya kulit akan kencang, putih, tidak pernah berkerut dan tidak pernah tumbuh plek ya. Maka resep ini, jadikanlah resep ini cukup dengan di blender, diminum sehari sekali saja. Maka perubahan, kalau kita bisa menggunakan sebulan tanpa putus, tiap hari kita blender, kita blender, maka kulit kita akan berubah jauh dari sekarang.
1: Gitu ya. Apa itu resepnya?
0: Nah, penasaran juga hati ya.
1: Jelas.
0: Nah,
1: itu.
0: Nah, maka bagi mereka yang sudah usia 60 bagaimana, Pak? Justru uji coba saya usia-usia yang sudah berkerut gitu ya.
1: Gitu.
0: Guru yang sudah pensiun gitu. Guru kan pensiunnya 60 tahun gitu.
1: Betul.
0: Ya. Itu kita uji coba. Ternyata dia juga kaget gitu. Dia pertama saya kasih resep, kemudian dia kira-kira dapat 28 hari.
1: Iya.
0: Dia berkunjung kepada si anak. Si anak kemudian tanya kepada mamahnya, "Mah, mama kok sekarang kelihatan muda? Masa sih?" Dia gak sadar kalau dia semakin muda gitu.
1: Gitu.
0: Terus kemudian dia berkaca, "Iya ya, kerut saya kok hilang ya?" Nah, itu dengan sayuran yang di blender setiap hari. Kemudian dikonsumsi oleh beliau, saat ini beliau kelihatan muda.
1: Gitu.
0: Nah,
1: ya,
0: sang suami nggak mau kalah, berarti saya boleh dong gitu. Jadi ini resep, jadi resep rumah tangga.
1: Gitu.
0: Jadi si ibu, anak, jadi suami sebagai bapak rumah tangga juga pingin muda juga gitu ya. Akhirnya terbukti juga untuk cowok pun sama gitu ya.
1: Gitu.
0: Apa resepnya?
1: Resepnya.
0: Nah, kecipir satu batang ya, kecipir ya.
1: Ini kan kecipir ada dua macam, Pak. Kecipir Jawa sama yang kecipir ini sayur yang ada di pasar itu ada dua macam.
0: Yang di pasar.
1: Oh, yang di pasar. Begitu, iya.
0: Ya, kecipir itu satu batang yang biasa untuk lalap ya itu ya.
1: Gitu. Iya.
0: Saya mengambil kecipir itu kenapa? Karena di kecipir itu kandungan magnesium dan proteinnya tinggi. Bagus gitu banget ya, di kecipir. Nah, kemudian kenikir secukupnya.
1: Yeah.
0: Kemangi secukupnya.
1: Kemangi.
0: Ya, yeah, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu satu genggam tuh nggak.
1: Yeah.
0: Jadi secukupnya saja. Kemudian itu dicuci bersih, disiram dengan air panas agar bakterinya mati. Masukkan ke dalam blender, ya. Kemudian dengan air satu gelas, nah, sudah hancur, diperas, ambil hijau daunnya, kasih susu kental.
1: Oh gitu.
0: Wah, rasanya enak. Tidak terasa kalau itu apa namanya klorofil hijau daun ya.
1: Gitu.
0: Tapi setelah dia terus menekuni ini, ternyata perubahan kulit luar biasa. Nah, gitu, saya katakan cukupnya kulit di dalam senyawa tadi, makanya di situ kan ada oksigen, ada protein, ada magnesium, terus terpenoid dan steroid. Lengkap di situ sudah ada. Kalau itu sudah lengkap, apa sih alasan lagi kulit kok tidak mau mengencang? Pada sudah dikasih asupan. Kalau sudah dikasih asupan, maka kulit segera kembali kepada regenerasi muda. Nah,
1: gitu,
0: maka jadi orang jadi muda lagi gitu ya. Nah, ini semangat nih Mbak Ate ini.
1: Betul. Ibu-ibu monggo bisa dipraktekkan resepnya gitu ya. Ini tadi sebagai pembukaan dikasih resep cantik. Kemudian kita kembali ke stroke, Pak Hasan.
0: Kita kembali ke stroke. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa stroke atau darah tinggi atau kolesterol tinggi diakibatkan dari tiga masalah penyakit. Darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes ya. Satu persatu kita membahasnya. Dari darah tinggi dulu. Darah tinggi, konon orang mengira bahwa genetik atau keturunan dari si seorang ayah pasti akan turun kepada si anak.
1: Iya.
0: Maka si anak pun akan menjadi darah tinggi. Sebenarnya teorinya darah tinggi adalah darah tinggi itu kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Ya, yang kita garis bawahi di kekurangan oksigen yang kita garis bawahi. Pertanyaan saya, adakah obat penurun darah tinggi yang jual di rumah sakit, apotek, atau di luaran yang mengandung oksigen? Maka jawabannya tidak ada. Kenapa kok tidak ada?

0: memang dibuat agar orang ketergantungan. Begitu minum dia turun. Oksigen masih berkurang karena tidak ada oksigen. Dia hanya bersifat menurunkan tensi. Dia naik lagi tensinya, minum turun lagi. Kalau sudah ketergantungan dengan obat, efek sampingnya maka jantung menjadi lemah. Kenapa Pak menjadi lemah? Setiap organ yang ditekan begitu tensi tinggi, ditekan menjadi turun, yang kasihan jantung. Sifat penekanan ini pasti akan membuat orang jadi repot. Orang menjadi stres. Jabatan ditekan, tidak naik-naik, orang jadi stres. Kan gitu ya Mbak Tia?
1: Iya, betul.
0: Pekerjaan, wah, pekerjaan itu kita mau minta ke bidang lain gak dikasih, kita harus di situ, ditekan kita di situ terus gitu. Kita jadi stres, padahal bidang kita yang lain gitu kan.
1: Betul.
0: Sehingga setiap penekanan pasti akan berefek samping. Nah, begitu juga darah tinggi. Kalau darah tinggi selalu ditekan dengan obat, yang kasihan jantung, kerja jantung yang kasihan. Maka darah tinggi selalu berefek samping dengan jantung.
1: Jantung.
0: Nah, kenapa seperti itu? Kalau sudah ketergantungan, maka memang takdir kita, usia kita ada 100 tahun, ya, jatah hidup kita di dunia ini. Tapi dengan ada penekanan seperti ini, maka tidak ada 100 tahun. Kalau kita meninggalnya di 60 tahun, berarti kita usia yang terbuang adalah 40 tahun. Ya, karena darah tinggi. Kenapa seperti itu? Karena obat darah tinggi sengaja tidak dikasih oksigen. Agar orang bergantung dengan obat itu. Kambuh, dia beli lagi. Kambuh, dia beli lagi. Sehingga sang pengusaha obat, dia memproduksi terus karena dia tidak bakal akan sembuh. Nah, kategorinya, definisi yang paling inti adalah darah tinggi itu kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Kenapa tidak diisi oksigen? Kalau diisi oksigen, berarti sembuh total. Berarti tidak ada lagi orang yang darah tinggi. Inilah namanya permainan bisnis. Kalau orang sembuh total, semua perusahaan jadi mandek dong ya. Tidak produksi obat lagi kan gitu. Nah, maka dibuat orang ketergantungan gitu kan. Nah, maka solusinya saya beri cara ini ya. Saya memberikan asupan oksigen yang ada di buah ini supaya dikonsumsi nih untuk penderita darah tinggi nih ya. Karena di pasaran tidak ada obat yang mengandung oksigen gitu ya. Maka buat sendiri. Apa obatnya? Kalau kita lihat buah semangka, kita membayangkan pasti merahnya tuh, waduh, manis banget, enak. Apalagi dia lagi panas-panas gini ya, kalau makan semangka, waduh, sedap gitu ya. Ternyata bukan merahnya yang bukan untuk merahnya. Obat, tapi kulit semangka yang putih, ya kan? Jadi kalau ada dagingnya, terus kita potong, ada tertinggal adalah kulit semangka yang putih.
1: Putih.
0: Yang di luarnya hijau ya.
1: Iya.
0: Yang hijau dikupas, kemudian yang putih di blender, kemudian diperas, ambil airnya, kemudian diminum. Kenapa seperti itu? Menurut penelitian kami, riset kami membuktikan bahwa kenapa sih semangka itu seminggu kok tidak layu,
1: tidak busuk.
0: Dua minggu, satu bulan, ada apa sih di semangka ini? Kemudian kita melihat ternyata buah semangka menyimpan oksigennya di kulit yang putih. Kemudian riset kami belah semangka, kita pisahkan kulit yang putih dengan buah semangka yang merah, ya, yang daging merah itu, masing-masing kita taruh di ruang terbuka di atas meja gitu ya. Yang ini dalam 24 jam ya, yang daging merah tadi dia sudah basi.
1: Iya. Yeah.
0: Karena dia terlepas dari oksigennya. Yang ini tetap segar. Oh, berarti oksigen ada di sini. Kita lihat. Kemudian ternyata setelah kita uji coba, ternyata oksigen ada di kulit yang putih. Nah, kulit yang putih kalau di blender bagi penderita dia apa darah tinggi ya, di blender kemudian diminum airnya, sama saja berarti dia memberikan asupan kepada oksigen di dalam sel darah merah. Maka darah tinggi tidak pernah kumat. ada beberapa tip untuk mengatasi darah tinggi tadi kan. Mm-hmm. Yang tip pertama sudah kita lepaskan tentang kulit buah semangka, semangka ya. Iya. Yang kedua sebenarnya kulit buah belewah. Itu sama.
1: Hampir sama ya.
0: Yang putihnya juga. Yeah. Yang ketiga pakai nanas madu. Jadi
1: nanas madu.
0: Tengahnya ya. Nah, kalau nanas madu
1: tulang,
0: itu tengahnya.
1: Tulangnya itu.
0: Tulang tengahnya, tulang hati-hatinya itu ya. Nah, dari ketiga itu tinggal kita pilih gitu ya. Hari ini sempatnya nanas madu gitu ya. Nanti seminggu kemudian kita pakai kulit buah semangka gitu. Itu bukan berarti harus setiap hari dia membuat. Yang penting dia mengkonsumsi itu satu hari bisa untuk satu minggu. Artinya di dalam darah tidak boleh sampai oksigen menipis gitu ya. Orang penderita darah tinggi karena oksigennya dia tipis gitu ya. Jangan sampai menipis. Selama oksigen itu tercukupi bagi penderita darah tinggi, selamanya dia tidak pernah kena darah tinggi. Bahkan dia makan kambing pun tidak naik karena oksigennya cukup gitu loh. Itu kehebatan ya, kalau oksigen cukup gitu ya. Nah, itu memang jenisnya. Jadi orang darah tinggi itu karena kenapa beda sama yang lainnya? Karena memang jenis dari gennya begitu. Dari orang tuanya sudah oksigennya dia sedikit. Melahirkan ke anak, maka anak juga akan membawa gen si anak juga oksigennya sedikit gitu loh. Maka setiap oksigen yang sedikit gitu ya, yang dia rasakan pada otak rasanya panas karena dia kekurangan oksigen. Pada batang leher gitu ya, dia mengencang dan panas. Sehingga kalau ditanya tidak benar dia marah-marah. Itu karena itu kena reaksi panasnya.
1: Gitu,
0: nggak kuat sebenarnya mereka menahan gitu ya. Itu karena kekurangan oksigen. Nah, itu tentang darah tinggi. Kemudian darah tinggi kok bisa menyerang stroke gitu ya. Nah, kalau darah tinggi bisa menyerang stroke, terjadinya karena tingkat oksigen yang masuk ke otak sedikit, sehingga otak membutuhkan lebih banyak, yang dikirim sedikit, terjadilah panas dalam pembuluh darah. Lamanya panas pembuluh darah, maka pembuluh darah ini bisa pecah karena kekurangan oksigen. Pecahnya pembuluh darah, penyakitnya namanya stroke.
1: Gitu
0: ya caranya. Jadi supaya tidak apa, tidak terjadi pecah pembuluh darah, maka kita lengkapi gitu ya. Kita lengkapi dengan oksigen gitu. Nah, cerita punya cerita. Akhirnya Puswita Raja menyelidiki dari berbagai tumbuh-tumbuhan, adakah tumbuh-tumbuhan yang bisa melapisi pembuluh darah, di mana pembuluh darah ketika tensi itu naik, ketika kolesterol itu naik dan gula itu naik, tapi dia tidak stroke.
1: Tidak pecah gitu ya,
0: tidak pecah pembuluh darahnya. Maka kita cari tumbuh-tumbuhan yang bisa melapisi pembuluh darah gitu ya. Nah, penelitian mulai terjadi lagi. Kita bersama tim 8 orang tim meneliti dari tumbuh-tumbuhan, dari daun, dari batang, dari umbi dan sebagainya gitu ya, dari sayur gitu. Akhirnya tidak kita temukan. Kita menemukannya ini agak aneh ini nemukannya ya. Ini ternyata
1: Pungge isi durian.
0: Pungge itu kalau sudah satu hari dia mengeluarkan lendir. Ya, isi durian itu ya. Lendirnya itu ternyata kalau kita gabungkan dengan madu ya, madu kemudian diminum oleh manusia, maka lendir dari pungge itu bisa melapisi pembuluh darah. Kita tes bagi mereka yang dikategorinya mereka itu diponis stroke ya. Anda ini gejala stroke. Nah, ini kita coba. Kita kumpulkan banyak orang, sekitar 50 orang kita kumpulkan, kemudian kita uji coba yang sudah diponis stroke ya, gejala stroke ya. Kemudian dari gejala stroke dia memakai madu itu selamat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Darah tingginya tidak kambuh. Terus yang diponis katanya bakal stroke, tidak lama lagi Anda akan terjadi stroke kurang lebih sekitar 3 bulan. Ternyata itu selamat dari 3 bulan. Nah, kenapa? Ternyata pembuluh darah kalau dilapisi dengan pungge tadi, dengan lendir tadi, dia aman dari stroke. kita ngambilnya dari lendirnya dari Pungge. Kemudian ambil liur burung walet. Kita padukan dengan itu sehingga orang meminum itu sama saja dia menyelamatkan diri dari stroke. Tugas saya sebagai formulator bagaimana generasi muda aman dari stroke. Jangan sampai terkena stroke. Karena saya melihat ternyata orang yang terkena stroke ada yang usia 27 tahun, ada yang 40 tahun. Masa depannya kan masih jauh ya sebenarnya. Mereka pingin sekali selamat dari stroke-nya. Nah, tugas saya sekarang menyelamatkan dari penderita stroke.
1: Semua produk Puspita Raja itu satu botolnya isi 110 kapsul di studio. Darah tinggi, Planatur obatnya. Terus untuk gula ada Diagre. Ini untuk menurunkan kadar gula, mengeringkan luka basah akibat gula itu tadi, memperbaiki fungsi pankreas dan meningkatkan stamina. Diagre. Kemudian untuk penghancur lemak, stroke, darah tinggi, penyumbatan darah, itu ada Planatur gitu. Bagi Anda yang stroke maupun gejala stroke, silahkan konsumsi Planatur.
2: Banyak friend saya yang mereka banyak berkeluh tentang vertigo. Vertigo itu bukan karena ukuran tensi. Kadang orang berpikir apakah saya tuh tensinya tinggi. Vertigo disebabkan karena sumbatan pada oksigen ke sel otak ini terlambat. Bisa saja kasus ini karena tumpukan lemak, satu. Dua, karena kandungan kapur di dalam darah tinggi. Yang ketiga, karena kasus kecelakaan atau pembekuan darah. Ini bisa terjadi vertigo. Untuk mencukupi oksigen supaya masuk ke otak, resep untuk vertigo, ambillah 7 lembar daun mete, jambu monyet, ya. Kemudian ambil 1 genggam rambut jagung, jagung yang masih tidak terlalu tua ya. Kalau bisa kita cari yang segar gitu ya. Terus kemudian kalau di sekitar kita ada eceng gondok, ambil batangnya, ambil 2 batang eceng gondok, kemudian dipotong-potong. Nah, harapan saya bagi mereka yang menderita vertigo, kalau sudah tahu resepnya, kita bisa melepaskan obat pusingnya. Kalau di tumbuh-tumbuhan, daun kedelai ambil 10 lembar, kemudian dicuci bersih. Nah, setelah dicuci bersih, sebelum dimasukkan ke dalam panci, kita remas-remas dulu supaya hijau daunnya keluar ya Pak ya. Kemudian baru kita rebus. Ukuran airnya berapa Pak? Ukuran airnya cukup dengan 3 gelas, sisakan 1 gelas sekali minum. Besok Bapak buat lagi,
3: bikin baru lagi.
2: Itu kali yang dari herbal. Ini cara untuk mengembalikan tulang lumbar. Nah, dia bisa terjadi kalau bantalan pada lumbar itu cacat atau keluar dari posisinya, maka dia bisa keluar menyamping, bisa menyamping kiri atau menyamping kanan. Kalau dia keluar ke samping, berarti dia akan menekan otot dan saraf, karena sepanjang tulang punggung ya, dari leher sampai ke tulang ekor itu dilengkapi dengan otot dan saraf. Otot berfungsi untuk membantu lenturnya tulang punggung. Jadi tulang punggung bisa, orang bisa melakukan jongkok, ibadah sholat, melakukan ngambil barang yang di bawah, itu atas bantuan otot. Nah,

0: dan saraf pasti akan bermasalah. Yang obatnya beda lagi. Kalau sudah saraf hubungannya dengan biji-bijian. Ini berbeda lagi.
1: Ini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah, bagian tengah, itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi, tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah, termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit, karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya, Dr. Herbal, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? karena senyawa tadi baru bekerja di obatnya. Apa tadi ya Pak San? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja.
0: Jika kita mengalami gringgingan atau kesemutan, ini resepnya ya. Gringgingan ini biasanya didapatkan pada penyakit-penyakit seperti diabetes, asam urat, pengapuran, atau penyumbatan pada darah. Sehingga akan terjadi gringgingan. Maka kalau terjadi gringgingan, maka bisa kita ambil daun sirih 3, terus temu giring 2, laos 2 siung, kemudian yang terakhir ambillah bawang putihnya 2. Semua bahan dicuci bersih kemudian direbus ya. Ini cara untuk mengatasi gringgingan. Bisa saja otot itu meringkel atau dia tidak lurus di dalam melaksanakan tugasnya membawa darah.
2: Begitu.
0: Ya, sehingga kalau kita sedang bersila, terlalu lama duduk berdiri, kita terjadi keringingan.
2: Ya.
0: Resep tadi, resep untuk melancarkan darah. Terlalu sering kita dapatkan setiap saat gitu ya. Itu penderita diabetes.
2: Begitu ya. Berarti kadang pagi kena, siang kena, malam kena, itu harus diminum tiap hari ya?
0: Iya.
2: Seharinya bisa 3 kali atau berapa ini?
0: 2 kali.
2: Oh, 2 kali cukup.
0: Pagi total. Sekali dan sore sekali.
2: Oh, gitu ya. Berarti ramuan ini direbus untuk 1 kali minum atau besok masih bisa diulang lagi, ditambah air lagi?
0: Selalu baru. Yeah. Misalnya tadi ukuran airnya misalnya dengan 5 gelas air sisakan 2 gelas. Berarti yang 2 gelas itu yang 1 gelas diminum pagi dan yang 1 gelas diminum sore hari.
2: Ketika besok mau minum harus pakai ramuan baru lagi.
0: Ramuan baru lagi dengan cara yang sama.
1: Kita akan membahas resep bagi mereka yang menderita diabetes agar mereka bisa memproses sendiri. Bagi mereka yang menderita diabetes yang gejalanya kesemutan, bandel, gula darah tidak turun-turun, bahkan cenderung menjadi lemas, maka solusinya adalah ambil 2 biji pisang kepok yang kuning dalam kondisi mentah, potong kecil-kecil dalam kondisi mentah, tentunya dicuci bersih dulu. Setelah itu kunyitnya 2, meniran 1 genggam, ya, terus kemudian yang terakhir adalah daun pace sebanyak 4 lembar. Potong-potong, masukkan ke dalam panci, rebus dengan air kurang lebih sekitar 4 gelas, sisakan 2 gelas. Ini untuk mengatasi kalau gula darah bandel tidak mau turun. Oleh karena itu, gejala yang dirasakan pasti kesemutan dan geringgingan sepanjang masa, tidak pernah berhenti. Bagi mereka yang merasakan gula darahnya tinggi dan bandel, silakan ini dicoba. Produk Puspita Raja yang sudah tersedia tinggal konsumsi adalah namanya Diagri. Ingat bahwa penderita gula, masing-masing mereka mempunyai golongan darah yang berbeda. Ada golongan A, B, O, dan AB. Kenapa golongan berbeda-beda? Ini adalah golongan gen. Setiap gen akan membawa senyawa aktif di dalam tubuh. Ini berbeda-beda. Jadi, kalau memang satu pemakai Diagri sukses, ada yang satu pemakai ini bandel tidak mau turun, yang berarti golongan darahnya berbeda. Ini bisa dikonsultasikan langsung kepada saya. Saya akan memberikan solusinya. Konsultasi dan resep saya berikan secara cuma-cuma.
3: Orang tua dan mertua saya itu punya riwayat diabetes. Apakah mungkin saya kena diabetes, Pak Hasan?
1: Diabetes ini akan terjadi gennya, ya. Penyimpangan gen. Misalnya, seorang ibu yang mengandung mempunyai golongan darah O. Ayah mempunyai darah A. Yang terkena diabetes ini adalah ayah, golongan darah A. Kalau kita dilahirkan mengikuti golongan darah O seorang ibu, maka ini aman. Tapi kalau kita mengikuti gen ayah, golongan darah A, maka kita dipastikan terkena generasi diabetes. Pasti akan kena. Maka keturunan diabetes
4: Lihat dulu yang punya diabetes siapa. Setelah punya keturunan orang tua si ayah, ayah punya golongan darah apa, sama enggak sama si anak. Kalau sama, ini riskan terkena diabetes.
1: Kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah, maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya, Pasan? Oxa. Ingat, Oxa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja.
5: Selain buah semangka, buah apa lagi yang bisa menghasilkan oksigen?
4: Belewah.
5: Belewah.
4: Buah belewah yang dipakai adalah kulitnya. Ya, yang bisa menghasilkan oksigen gitu ya. Cuma kehebatan belewah, di samping mengisi oksigen, dia bisa membawa kelebihan lemak. Itu kehebatan belewah. Tapi kalau semangka nggak bisa, pure dia oksigen. Maka gitu. Cepat sekali untuk menurunkan tensi. Tapi kalau tensi dipengaruhi karena kolesterolnya tinggi, maka tepatnya pakai belewah.
1: Sahabat saya, fan Hasan Sabila dan pendengar radio ini, mari kita hidup sehat alami. Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna. Sehingga akan kita dapatkan secara postur, kita lihat orangnya pasti akan pincang, tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali, bagi fan Hasan Sabila, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah, ya. Kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat, ya. Harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspida Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringgingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
6: GRC, non-stop dangdut and now.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, Nonstop Dangdut and Now.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya, Wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
1: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
2: Yang penting sekolah.
3: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
4: Radio Gembira Raya, radionya orang Samarinda.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya urang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio Gembira Raya Jaya. Mengudara dari kawasan Jalan Kes Tebendela BRT 14 nomor 30.

2B Ruko Rama Game lantai 3 Kota Samarinda. Dalam kebersamaan kita di suasana pada pagi hari ini, senang sekali Tika memandu hingga nanti meraba di pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah, edisi di lembar ke-9 di bulan Oktober 2026. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang mungkin saat ini di Jumat ini suasana Kota Samarinda agak sedikit mendung ya. Enggak tahu nih mendungnya karena apa, bagaimana dan seperti apa dan mengapa, iya kan? Semoga dan selalu. Iya, di mana-mana kita mah selalu aja gitu kan ya. Bikin kita apa gimana-gimana gitu ya. Edisi hari ini sahabat seperti biasanya di semangat pagi di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, pastinya Tika menemani Anda dengan tembang-tembang lagu dangdut nostalgia. Kita akan bernostalgia dengan suasana, perasaan, jiwa, mungkin ya. Mohon maaf juga nih kalau misalnya Tika agak-agak gimana-gimana gitu kan.

semoga cuaca yang penuh dengan agak mendung-mendung ini, ya kan, kalau dibilang mendung juga nggak terlalu, tapi panas juga nggak terlalu. Ya, ya semoga lah ya kan, dengan cuaca begini mampu memberikan energi yang positif buat Anda semuanya, yang pastinya mampu memberikan kesehatan serta kebahagiaan untuk sahabat semuanya dimanapun berada, ya kan? Yang lagi santai, yang lagi bekerja, atau mungkin yang sedang berolahraga, atau mungkin juga yang saat ini lagi prepare untuk melakukan sesuatu tuh, entah mungkin baru open toko atau mungkin baru aja prepare buat buka warung gitu kan ya, karena kan pukul-pukul 9 begini kan udah mulai prepare ya. Ada yang prepare dari pukul 6 pagi, ada yang memang karena jualan sarapan berarti dari jam 5 tuh biasanya. Habis selesai sholat subuh langsung deh ya. Ada juga yang mulai prepare dari jam 9 atau mungkin prepare dari jam 10. Tapi jam 8, jam 7 tuh udah mulai tuh masak nasi, nganuin bumbu, nganuin ina inu gitu kan. Ayo deh, semoga semuanya dalam keadaan lancar seperti biasanya. Kalau Tika di sini mengajak sahabat semua dengan lagu dangdut nostalgia, pastinya Tika akan mengajak sahabat semuanya untuk bergabung, ya kan? Gabungannya gimana caranya? Langsung aja gabung melalui layanan Fanspek Radio Gembira Raya Jaya. Langsung komen di kolom komen Facebook Gembira Raya Jaya. Buka ya Fanspek Radio Gembira Raya Jaya dengan nama Radio Gembira Raya Jaya. Iya, foto profilnya warna orange ya. Ingat, warna orange. Nah, kalau udah dilihat ada yang live, langsung aja komen request lagunya Aposka gitu kan. Salamnya apa gitu ya. Di komen yang sekarang lagi live ya kan. Sama mungkin buat telepon, karena kita gak buka layanan WA. Karena kalau WA itu ada yang spesial di hati, kalau tiket tuh spesial di yang lain. Siap kalau gitu. Oke deh, sambil menunggu sahabat semua untuk bergabung bareng sama Tika di kebersamaan hari ini. Dan pastinya juga Tika mengajak sahabat semua yang ingin seperti biasa untuk ikut giveaway. Ya kan? Iya dong. Kalau gitu nih sekarang kita ketemu lagu dulu. Boleh dong, kita nge-playlistin lagu ya sahabat semuanya. Oh, memang ada lagu nih Mbak Tika. Ada dong. Kenapa? Ada lagu yang aku spesialkan untuk Anda semuanya. Kalau tadi kan katanya candu asmara, bercandu-candu dan tercandu-candu. Iya, kalau gitu sekarang kita ketemunya dengan 7 kata cinta. Karena kalau cinta itu harus ada yang dikatakan, harus ada yang diucapkan. Iya kan? Buat kamu semua, jangan kemana-mana, oke?

0: Kalau kita berbicara tentang cinta, kasih sayang, tentunya ada banyak cara untuk mengungkapkannya ya sahabat semuanya. Ada yang pandai merangkai kata-kata manis gitu kan. Ada juga yang hanya mampu mengungkapkannya melewati perhatian. Tapi ada juga yang memilih diam, tapi selalu hadir ketika dibutuhkan. Ya kan? Itulah konsep dari kata cinta dan kasih sayang. Nah, kalau kita tuh mungkin tipe-tipe orang yang kalau kamu ngomong dong, ungkapin dong gitu kan. Kalau kamu memang cinta dan sayang gitu. Tapi ada yang gak perlu dengan hal seperti itu. Terlihat dari bagaimana cara memperhatikan. Karena untuk ngomong tuh kayak susah, iya kan? Ada yang sebenarnya gak bisa ngomong lagi, tapi lebih memilih diam aja gitu. Tapi ketika momen-momen yang memang kamu butuh, kamu perlu, dia selalu ada. Karena memang pada dasarnya cinta itu kan bukan hanya tentang apa yang kita ucapkan, tapi bagaimana kita memperlakukan seseorang. Kalau cuman kata-kata indah doang gitu kan, emang sih ngebuat hati kita tuh kayak berbunga-bunga. Tapi pada dasarnya kita gak cuman butuh kata-kata kan ya sahabat, tapi kita butuh sebuah ketulusan, sebuah perbuatan yang rasanya bikin kita tuh kayak the real kita dicintai gitu kan ya. Tapi kalau memang bisa semuanya kita dapatkan, kenapa enggak ya? Ada kan yang memang bisa merangkai kata, tapi juga dia bisa ada momen dia bisa diam, tapi memang dia selalu ada ketika di momen yang kita butuh. Tapi dia juga bisa memberikan perhatian. Nah. Ya, sobat gembira Raya Jaya di hari Jumat yang penuh berkah ini, ayo deh Tika ngajak sahabat gak cuman hanya sekedar belajar mengungkapkan rasa kasih dan sayang kepada orang terdekat, tapi juga jangan menunggu momen istimewa dulu untuk mengucapkan terima kasih gitu kan. Iya, mungkin kepada orang yang kamu sayangi dan kamu cintai, baik itu keluarga, misalkan orang tua, pasangan kita, baik itu suami ataupun istri, terus juga sahabat, dan masih banyak lagi yang mampu memberikan kamu perhatian. Oke, sahabat semuanya, semangat selalu untuk kamu semua yang mungkin kamu butuh semangat, yang butuh semangat. Yang jelas kamu tetap bersama Radio Gembira Raya Jaya yang penuh berkah dan penuh kasih dan penuh segalanya. Oke, selamat menikmatin lagunya sahabat semuanya, buat kamu iya kan, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tak mungkin kau ku kecewakan. Tujuh kata cinta. Sebentar, ini kok ada trompet sih? Ada sesuatu kah? Coba kita cek. Oh alah, ini toh ternyata. Ayo di 0541-767-6-19 kita terima teleponnya. Semangat pagi. Allahu Akbar, subhanallah. Halo, semangat pagi. Halo, semangat pagi. Ini kayaknya conference ya.
1: Semangat pagi. Ini Ida Palopo.
0: Iya Mbak Ida Palopo. Selamat pagi, passwordnya dulu.
1: Iya. Marah-marahnya Mbak Tika.
0: Alhamdulillah baik.
1: Iya. Mau bisa kah request lagu ini
0: Mbak Tika? Boleh, request lagunya apa Mbak Ida?
1: Aku mau request lagu Mbak Tika ini, Ungkapan Hati.
0: Ungkapan Hati ya.
1: Ya. Menyapa sedikit Mbak Tika ya. Ya, salam buat Karian Roket, Memaji Kenari, Devi Sayang, Mbak Romo, Mbak Dewi Balikpapan, Ida Monik, Bang Ipi, Nenek ADI, Opa Jerit, Mbak Erlin, semuanya aja lah, tanpa terkecuali Mbak Cika.
0: Oke, okay. Ungkapan Hati ini lagu dari miliknya siapa ya?
1: Kalau versi dari cewek, Yunita Babil.
0: Yunita Ababil ya, coba sebentar, soalnya ini masih loading nih. Ungkapan Hati.
1: Ada juga dari Nada Suraya, Pak Ayu Suraya itu. Dua itu Mbak Cika.
0: Sebentar, lain ya. Lain Mara Karma bukan ya?
1: Itu versi cowok itu, bisa juga kalau itu.
0: Oh gitu.
1: Mm-mm. Ya, iya.
0: Iya udah.
1: Oke, makasih ya Mbak Cika.
0: Siap.
1: Lanjut ke Rian.
0: Oke, kalau gitu makasih buat mbaknya di 104,3 FM radionya orang Samarinda, dan thank you balik deh buat mbaknya yang udah gabungan. Ya, yes, oke, okay, lanjut lagi di 0541767619. Halo, semangat pagi.
2: Ya, assalamualaikum Mbak Tika.
0: Iya, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bunyi apa sih?
2: Enggak apa-apa.
0: Tit-tit-tit itu bikin bikin kaget tahu. Nah,
2: gimana kabarnya Mbak Tika?
0: Alhamdulillah aku baik-baik saja.
2: Enggak siaran, Mak.
0: Hah? Siaran aku?
2: Sekarang enggak siaran, agak lambat.
0: Hah?
2: Sekarang enggak siaran, agak lambat.
0: Dilihat dulu, kadang Jumat itu jam 9.30 baru nyala radionya.
2: Oh iya kak.
0: Kesalahan itu tidak sepenuhnya dari saya.
2: Lagunya Mbak Tika.
0: Iya, lagunya apa?
2: Ya Suci aja buat dedek yang lagi di rumah sakit ya. Lagi akan kembali ke rumah sehat.
0: Siap.
2: Kita monitor aja lagi.
0: Boleh.
2: Samsarnya buat Dede, tolong kita di juga ada apa cukup ya. Adanya Ida Sita juga, Bang Ipi, Meli, juga ada Enggot juga, Karos, ada Bang Ayan juga, Bang Fajri, Bunda. Terus juga ada Abali, Bang Sera juga, Bang Derina sama Bang Pejo juga, Bang Madut, Bang Salim. Ada Mbak Ulan, salam kangen Mbak Ulan. Kamu monitor Mbak Ulan ya. Ada Om Michael, Om Michael juga, Cil Mimi. Ada Bunda Carmila, Bunda Kalama juga. Ada Mbak Jibenda. Terus juga ada Acil Nur juga. Juga ada Acil Mimi. Ada Bang Black juga, ada Bang Aldi dua-duanya. Juga ada Bang Arif, Luar Ramli, Bunda Sir, Bunda juga. Ada Mbak Ami, ada Mbak Ica juga. Ada Ibu Seria, ada Bang Udin juga di Polder sana. Terus ada Ina Yeka, Ina Jeka juga. Dan Bang Marian sama Bang Riannya juga, ada Bang Mahmud di sana. Dan semuanya aja, sampai terkecuali sahabat-sahabat JFK, ya buat Mbak Tika, keluarga saya, sekolah saya, bahasa. Terima kasih Mbak Tika.
0: Cama-cama. Lagunya apa? Gak nge-request lagu nih tadi.
2: Doa suci.
0: Doa suci, oke, siap. Oke, sama-sama.
2: Oke.
0: Makasih ya, doa suci Imam S. Arifin. Ini ada lagi nih, Abang Kodrat nih, maulah emosi pagi-pagi lah. Handakku hantuk nih.

0: Oke, lanjut lagi nih sahabat semuanya di 0541767619 ya. Ayo. Ayo, kita punya waktu cuma 2 menit. Abis itu kita akan memutarkan lagu Indonesia Raya ya sahabat semuanya. Jadi harapan aja agak lama-lama. Halo, semangat pagi.
1: Selamat pagi, jamu berbicara Raja Herba.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Sama Aliyang nih, kamar ini seberang.
0: Wah, Abang Aliyang, apa kabar Abang Aliyang?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, gimana Tikanya nih?
0: Alhamdulillah, cuaca di sana gimana Bang?
1: Hai, panas betul Tikan, ada hujan.
0: Oh ya gitu, oh belum ada hujan sama sekali di seberang?
1: Iya, ada hujan, ada berapa anu sudah ini? Ada hampir 2 minggu mungkin sudah.
0: Iya sama dong, kan sama aja sama Rinda seberang sama sama Rinda ini mari.
1: Iya, tapi kan di kota ada hujan, di sini enggak ada.
0: Oh gitu. Iya, mudah-mudahan deh cepat hujan gelulupan gitu kan.
1: Iya, menghilangkan debu kan.
0: Iya, betul. Tapi asap gimana?
1: Ada kurang sih di sini.
0: Oh, alhamdulillah kalau memang ada kurang-kurang gitu kan.
1: Tapi kalau malam baru terasa itu nah.
0: Oh gitu. Oh iya.
1: Nah, kalau siang ini kan kurang dia. Malam itu kalau duduk depan itu. Nah, aku ini lagu lama kan Ika?
0: Iya betul, lagu lama kita.
1: Aku dari Imam Ar-Rizqin aja dah.
0: Yang mana?
1: Pengadilan Cinta.
0: Uduh, Pengadilan Cinta, siap.
1: Aku salam dulu Ika ya.
0: Iya, jangan lama-lama tapi ya, karena bentar lagi kita pemutaran ini.
1: Aku lagu salamnya buat Abah Sera, Bunda Abu, Rocket tadi ya, ada Gemini juga, Jinur, Maika. Ada salamnya semuanya Dika.
0: Oke, makasih.
1: Buat Dikanya selamat bertugas.
0: Sama-sama.
1: Kami beri kesehatan ya. Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Gembira Raja ya, saatnya kita memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk sekedar mengingatkan kembali rasa nasionalisme kita.
2: Perhatian kepada seluruh pendengar setia. Dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh pendengar untuk menghentikan sejenak aktivitas yang memungkinkan dan berdiri tegak sebagai bentuk penghormatan kepada lagu kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

0: 104,3 FM radionya orang Samarinda, kembali mengudara untuk di Anda semuanya dan pastinya dengan tembang-tembang lagu dangdut nostalgia. Nah, untuk Mbak Wulan, ya dapat salam tuh dari Abang Kodrat katanya. Salam buat Mbak Wulan jar. Apa itu? Awas kesadakan bergoyang sambil memamah biak jar. Mana ada aku memamah biak Mbak Wulan. Kan tadi lagu pemutaran lagu Indonesia Raya, berdiri dengan tegap. Memamah biak. Memamah biak gak tuh? Nggak, nanti kalau udah pemutaran lagu baru kita memamah biak. Kalau ini belum bisa memamah biak. Iya kan? Dapat salam dari Abah Kodrat Mbak Ulan. Jarnya Abah Kodrat adakah jar? Salam latik jar Hagen Ulan jar. Takuni adakah jar? Aku ada tahu juga apakah yang dimaksud adakahnya tuh. Apakah yang ditakuni adakahnya tuh? Halo, semangat pagi.
1: Jam Hospital Raja Herbal.
0: Iya, Jam Hospital Raja Herbal dengan siapa di mana?
1: Ari.
0: Bang Ari.
1: Ya.
0: Apa kabarnya Bang Ari?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Bang Ari.
1: Ya.
0: Ya, kok kayaknya menggema nih. Bang Ari lagi di mana?
1: Nah.
0: Posisinya lagi di mana kamunya? Kok kayaknya bergema sekali?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Soalnya mungkin lagi di kamar kali ya.
1: Ya.
0: Oke. Bang Ari, request lagu salam sapanya silakan.
1: Request lagunya Rumah Irama.
0: Yang mana itu? Jangan Kegagalan Cinta, Jangan Lari Pagi, Jangan Begadang. Apa kek 1001 Macam? Atau mana kek? Banyak loh Rumah Irama.
1: Ya,
0: yang mana?
1: Darah Muda.
0: Darah Muda? Aduh, Darah Muda. Ya udah, salamnya silakan.
1: Salam ya, Mut. Kita nyanyi tetap selamat
0: bertugas. Alhamdulillah.
1: Udah?
0: Udah. Oke deh, kalau gitu. Makasih. Makasih deh buat Bang Ari. Salah nurunin mic lagi Tika. Aduh, hai. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah. Asik. Apa itu? Apa itu? Oke deh, makasih deh buat dirimu di sana. Next Bang Ari yang ada di Juanda. Lanjut lagi, ada Bang Gafar Sidik. Assalamualaikum Bang Gafar Sidik. Waduh, lama banget nih Bang Gafar Sidik gak gabungan sama Tika, kemana aja sih dirimu Bang? Apakah melupakan diriku? Request lagunya Ida Laila dengan Hanyalah Untukmu. Iya, berulang-ulang kali telah ku katakan. Aduh, diriku ini hanyalah seorang biduan. Ya kan, biduan banget. Manalah lagu Ida Laila ini ya. Apa judulnya? Hanya Untukmu. Iya, kenapa dia tuh? Hanya Untukmu. Oke deh, siap lagu.

Tenggara, di mana pemainnya adalah Junior Roberts dan Dosma Hazenbox, ya kan? Dengan judul Aplikasi Iblis. Nah, di mana film ini berceritakan tentang cinta dan kehilangan, tapi juga masuk dengan konsep teknologinya plus dengan teror supernaturalnya. Nah, kira-kira siapakah yang membuka aplikasi ini yang bisa menghubungkan kamu dengan arwah-arwah yang sudah tiada lagi? Daripada kita penasaran, mending kita nonton aja langsung ya film Aplikasi Iblis yang akan tayang perdana tanggal 15 Oktober di bioskop kamu nih sahabat semuanya. Yang jelas bioskopnya di yang ada di Kota Samarinda juga ada. Dan pastinya Tika juga akan membawa lagi. Seperti biasanya, Tika juga akan mengajak sahabat semuanya untuk merasakan kehororan dari film Aplikasi Iblis ini. Iya kan, dengan membuka giveaway untuk 3 orang pemenang, karena akan ada 6 tiket untuk 3 orang pemenang. Di mana tiket ini kita lakukan secara digital dan nanti akan diinformasikan dengan admin. Yang jelas kemungkinan kita bakal nonton bareng itu di tanggal 15 Oktobernya sahabat. Untuk jam dan waktunya nanti ditunggu dan dikabarkan, oke? Untuk sahabat semuanya yang mau ikut giveaway-nya bisa langsung mengikutinya melalui fanspage dan juga WhatsApp ya sahabat. Jadi kita buka 2 ya, yaitu menggunakan fanspage, komen langsung di kolom komen atau menggunakan WA ya. Kalau WA ntar di program yang khusus ada WA-nya ya. Kalau di fanspage juga bisa. Caranya mudah banget. Ketik hashtag atau ketik pagar giveaway aplikasi iblis ya, giveaway aplikasi iblis. Tanda pagarnya, terus giveaway aplikasi iblisnya tulisannya besar semua, terus gak ada spasinya. Terus kalau lewat WA kalian tinggal kirim sebanyak-banyaknya, tapi kalau lewat fanspage syaratnya kamu harus menandai 3 orang teman kamu di Facebook. Nah, 3 orang teman kamu di Facebook ini nandainnya gimana caranya? Ketik aja A gede gitu kan, @, ya kan, ditandain namanya. Kalau tandanya itu kamu berteman dengan dia, tentunya warna nama teman kamu berwarna biru. Dan yang lain juga persyaratannya, kamu juga harus add Facebook Radio Gembira Raya Jaya dan fanspage Radio Gembira Raya Jaya. Nggak cuma itu, Instagramnya juga jangan lupa. Dan ditambah lagi nih sahabat, awas kan Ilsai, ditambah lagi buat kamu ya kan, wajib aktif Facebooknya atau WA-nya ketika ikut giveaway, karena nanti pihak administrasi akan menghubungin kamu gitu loh ya kan, bakal ngubungin untuk bisa ketemuan atau janjiannya di mana gitu. Oke sahabat semuanya, iya kalau begitu langsung digaskan aja ikut giveaway-nya. Dan mungkin kalau kalian yang gak mau ikut giveaway juga gak apa-apa, tapi kamu juga bisa ikut nonton ya kan, ke bioskop beli tiketnya untuk nonton film Aplikasi Iblis bareng sama kita juga bisa. Ya kan? Oke deh buat sahabat semuanya, begitulah ceritanya. Film ini langsung bekerja sama sebagai radio media partner antara Radio Gembira Raya Jaya dan Nih Picture. Jangan kemana-mana ya, tetap setia bersama kami. Kali ini aku ketemu dulu sama Mara Karma dengan Ungkapan Hati.

0: Bertahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras sudah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
2: Aduh, macet lagi.
3: Hey, jangan kaget, macet GFJ aja.
4: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja.
5: Radio GRJ, live on TikTok.
4: Kini Radio GRJ juga bisa kamu simak di TikTok. Kamu ketik Gembira Raya Jaya dan jangan lupa juga di follow ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa dengerin Radio GRJ lebih baik dan nantikan kami siaran selama 24 jam.

0: Facebook Sirabakal.
1: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

0: 104,3 FM, radionya orang Samarinda, ya kan? Apakah ini nih ya? Astagfirullah, iya kah? Diriku nggak lihat Mbak Ulan. Nah. Tuh, sayang masuk sayang. Asal jangan kecintaan sama yang jago merajua Jepang, kayak yang anona. Bujur. Aku sependapat. Tapi kayaknya kalau Abah Kodrat nih kada tapi perajuan pang orangnya. Bujur pang. Bang Gapar Sidik. Nambah Sidin. Bang Gapar Sidik, Bang Gapar Sidik, ikutnya jangan cuma satu, Bang. Banyak-banyak, Bang. Ayo dibalapi, dibalapi Mama Dinda sama Bunda Rusnia. Mama Dinda nih kayaknya berapa hari ini lagi jarang ikut giveaway nih, kayaknya pina sibuk banar, ya kan? Habut banar pinanya. Hitungan-hitungan giveaway-nya Mama Dinda nih kenapa kah? Nah, ayo. Seuprit aja nih, kenapa? Apa tuh lagi Mama Dewi Sagittarius? Nah, Mama Dewi Sagittarius ikut giveaway sebuting. Ayo buat Mama Afik sayang, ayo masuk sayang. Ayo sayang, ikut masuk sayang. Aku nunggu nih yang nelpon nih, manakah suaranya? Halo? Nah, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya mau kita raja harba bal.
0: Uma ai semangatnya pang.
1: Kayak apa lagi semangat? Panas udah kada berkebutar di kampung nih.
0: Bah.
1: Kabarnya dirimu Tik?
0: Alhamdulillah baik. Mama gimana?
1: Alhamdulillah mama sehat aja Tik.
0: Iya kah? Woi.
1: Mama request lagu tiga ya, nah cepat-cepat nih.
0: Mulai dah, hancur kita.
1: Handak bersiang, iwak tiga
0: air. Iwak apa?
1: Bermacam-macam.
0: Hah? Iwak sungai kah, iwak laut?
1: Iwak sungai.
0: Oh, berarti ada sapat siam.
1: Ada tahu aja macam-macam. Sapat halus, sanggiringan, apa juga.
0: Uma, ada sanggiringan, ada papuyuk kah?
1: Ada juga
0: kalacingan pang, ada kah kalacingan?
1: Ada juga tika di Benyu.
0: Tahu juga lo bunda, ano om mama nih kalacingan. Tahu lah pastinya kan, karena mungkin gak ada tahu kalacingan.
1: Kalacingan tuh ya, nah halus-halus. Kalau ano haluan gini lah. Apalagi tika lah haluang.
0: Main banyaknya pang. Kirim makan lah ke sini. Nyaman aku makan beiwak.
1: Ikan parak tika nyaman benar.
0: Mana ada parak benar.
1: Iwak besamu nyamtik lah.
0: Iya. Diolah apa rencana cagaran pais kah?
1: Tahu lah iwak besamu tuh Tek.
0: Apa itu?
1: Sejenis iwak wadi Tek.
0: Iya.
1: Jarang tekasan Tek.
0: Aku tahu ngentok. Sudah, request lagu nang apa? Salamnya nang apa?
1: Lagunya Tekai, salam rinduku dari kepala Rana Rani, Tek.
0: Salam rindu Rana Rani, iya. Kada pakai rinduku, salam rindu aja.
1: Sembarangan nih, Tekai. Aku asap punya asa ada rindu-rindunya aja.
0: Ayah juga, langsung, gas.
1: Langsung salam-salamnya sabar taan aja Tikai. Buat Tika, semoga ada sehat badan, bapak rezeki. Selamat bertugas, assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke deh. Makasih deh buat Mbak Ulan. Mbak Ulan, makasih juga dua buat Mama. Tuh, Mbak Ulan sehat kah dirimu? Tuh kan. Sehat kemarin katanya Mbak Ulan sempat nemuin Mama di dari Pasar Tungging jar. Tuh, kada melihat sekalinya. Bang Rian, kok tahu ada Wulan? Sehat-sehat ya Bang Rian sama ibundanya, salam kangen. Tuh si Merajo sibuk aja. Sibuk jaga Abah di rumah sakit Tik, makanya kada monitor. Oh, iya nah. Iya dah. Halo, semangat pagi.
2: Selamat pagi, jamu Puspita Raja Herba, Tika.
0: Iya, semangat pagi.
2: Dengan Abang Dikmar nih.
0: Aduh, Bang Dikmar, nano-nano, uhoy.
2: Tika, apa kabar, Tik? Lagi makan pikiran, Kak?
0: Aku kada makan pikiran.
2: Bapak lagi makan pikiran.
0: Aku kada makan pikiran, aku kada hendak makan pikiran.
2: Bila banyak makan asap, makan pikiran. Gimana?
0: Jangan ya, dong.
2: Bahan oleh asap banyak netik lah di mana-mana.
0: Jangan dong Bang Dikmar, jangan makan pikiran terus. Kebanyakan makan pikiran kena tekanan, pusing, banyak penyakit, asam lambung naik.
2: Sementara kan makan pikiran, Bang Legiano nih lagi makan asap lagi.
0: Baik. Oke deh Bang Dikmar, mau salam sapa request lagunya boleh.
2: Lagunya nih tikai. Dari Boy Sandi, judulnya Saroja. Boy Sandi, Boy Sandi.
0: Iya kah?
2: Boy Sandi yang menyanyi lagunya Saroja judulnya.
0: Saroja, mari menyusun.
2: Adik-adik deh, padahal judul aja tahu deh, tahu adik-adik.
0: Tapi kalau misalnya ndak ada, mau yang versi Muksin Alatas kah?
2: Wah, mana kan ada yang aku hanyar malam tadi menuntut Boy Sandi Saroja deh.
0: Nayati.
2: Belum dicari tikane kepada Kadede. Maksud Boy Sandi tikane Boy Sandi aja.
0: Nah, maksud ulun kalau alternatif ke dada, maksudnya muksin kayak tuh nah. Jangan pindah sama raju-raju, kada baik.
2: Bila Kadede Saro, bila Kadede Boy Sandi, anu kota kayak Istihlia aja.
0: Oh, kayak itu kah? Nah, minto.
2: Makanya Istihlia.
0: Karena kan yang masuk kan yang ngepas kalau lain Boy Sandinya. Kalau kada menhandak masuk ke dangdut ya kalau kada Iis Dahlia Muksin.
2: Oh ya Iis sudah.
0: Iis lah Iis.
2: Iya. Ya memarian barang Rian, Rian Roket juga. Ada Derina Sehat. Ada Ade juga memenikin nih Bang Julan, apa kabar? Ror Jabuk juga barang Elennya juga Bang Diki, kabar gimana? Ada juga Demire, kabar. Ada juga nih sih Bang Burhan, Bang Sera, Bang Jado, Bang Madun, Bang Salim, Radi Tok Tok, apa kabar nih? Ada juga Wahyu oleh PS juga Parpan Dingin Dingin, apa kabar juga? Bunda Sarmila, Mbak NJK, maaf eh topik dihantar. Mana Mbak NJK nih no ano ada gabung-gabung bisa aja, saya monitor aja kalau Mira, kita buat semuanya. Buat Tika, banyak-banyak terima kasih. Wah, apa miss call ya, yang si Madun miss call. Madun, aku lagi gabung Dun. Monitor ayo, rupanya Madun ngene. Saya bisa kayak coba lagi RG masuk, gemisko Madun berarti. Potika, banyak-banyak terima kasih, sehat, murah rezeki, sukses buat Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya deh buat Bang Dikmar, nano. Ya, belakangnya kembali. Halo, semangat pagi.
3: Halo.
0: Volume di belakangnya tolong dikecilin.
3: Hah?
0: Apanya yang jebol nih? Halo?
3: Halo?
0: Iya, sudah nih. Nggak dijawab, malah dikasih kita telpon ya. Bang Kodrat, kenapa jebol Bahjar? Nah, sudah kebiasaan. Maksudnya, awas ke dada. Oh! Kursi jebol, oh maksudnya tuh kursi siaran jebol. Mana ada tiga yang ngejebolin kursi? Tanya Mbak Wulan, berapa kali kursi GRJ tuh ya memang patah? Oh bisanya tiga lagi kebanyakan begagah hajar. Itu pang Mbak Wulan naik, padahal loh tiga gak ada sebab, gak ada akibat. Tanya Mbak Wulan tuh, memang kursinya kita aja yang ini. Ya kalau Mbak Wulan, ya kalau bisa titik kanong di panas. Halo, semangat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu.
4: Kamu Puspita Raja Herbal.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Lajoni.
0: Hah?
4: Lajoni.
0: Lajoni.
4: Iya, di Pahlawan.
0: Di Pahlawan, Bang Joni.
4: Iya.
0: Iya, di Pahlawan gimana kabarnya Bang Joni?
4: Alhamdulillah ini banyak asap.
0: Masa sih?
4: Iya, tebal-tebal asap. Request lagu Mbak Tika.
0: Iya,
4: halo? Lagunya anu aja, apa itu Malam Penuh Rindu?
0: Malam Penuh Rindu itu Caca Handika kalau gak salah ya. Malam ini, betul ya? Malam
4: Lain Caca Handika kayaknya itu.
0: Malam Penuh Rindu Caca Handika.
4: Oh iya, gak apa-apa, cukup
0: saja. Oke deh, boleh.
4: Salam salamnya juga, Wulua tadi siapa? Banyak kemarin ya. Salam kenal sama dari Lajoni. Buat Mbak Tika, lanjut tugas. Terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, makasih buat Bang Joni. Bang Joni. Asik, iya deh. Makasih buat Bang Joni. Aku mau nonton aplikasi iblis nih Mbak Tika. Asal jangan yang buat aplikasi bukan-bukan. Oh, aha. Tuh mana namanya, sama lagi sama yang ngomongin jebol-jebol itu tadi, apa namanya, kursi jebol tadi tuh ya, Mbak Ulan ya, apa benjut. Oke deh, ya lo, makanya tuh, kemarin tuh ya lo mau masuk, sudah masuk sayang, sambil beauran, tahu beauran, mbak apakah mama, anu mama Afik nih, iya kan, belum tahu udah terbaca kah juga dengan Tika nih tadi, nah tuh kan, Bang Dayat aja belum terbaca, nah, assalamualaikum, Mbak Tika apa kabarnya hari ini, moga sehat selalu, amin, Bang Dayat di M Site 1. Salamnya Uma berderet makin banyak. Mama Apik, Mama Rosnya, Sikoma, Mbak Depi, Mama Depi, Istirahat, Marjuna. Oh, udah buat semuanya aja deh ya. Salam bertugas, recall lagunya Roma Irama dengan Gelandangan. Waduh, Gelandangan. Oh, Gelandangan ini lagu kesukaannya ini nih, Abah apa namanya? Abah Kodrat. Abah Kodrat tuh kalau sudah denger lagu Gelandangan tuh begetar, berirama. Langit sebagai atap rumahku. Teneng gitu. Wah. Dan bumi sebagai lantainya. Teneng. Wes, sudahlah pokoknya. Lupa daratan. Oke. Mama Afik request lagunya Bulan Berkaca. Bulan Berkaca itu kalau gak salah Camelia Malik. Iya kan, bukan Caca Handika Mbak Tika, Camelia Malik Bulan Berkaca. Idih. Oke deh, nanti ditungguin. Salamnya buat semuanya aja, terutama buat Puja, selamat bertugas buat Mbak Tikanya. Buat Bang Dayat-Dayat, makasih ya Bang Dayat-Dayat. Iya, ramenya pang. Apa nih, tahu ayak orang yang dimaksud ya, pura-pura kada tahu aja kita nih ya kan, ya kan, tahu-tahu aja gitu, tapi ya pura-pura kada tahu. Ya kan, siang-siang maling seng. Iya kan, tahu-tahu kada tahu aja, anu apa sih, kura-kura dalam perahu, wis pura-pura kada tahu. Padahal kita tahu aja gitu. Yaudah, makasih nih buat sahabat semuanya. Dan kita masuk di 40 menit. Kayaknya kita nge-playlistin, puterin lagu dulu sebelum Tika di hamuk masa, ya kan, ketemu dulu dengan pengadilan cintanya. Dan setelah pengadilan cinta berlalu, akan ketemu dengan darah muda, darahnya para remaja. Asik. Kita berdarah muda dulu sahabat semuanya. Iya dong, jangan sampai wajah kita itu menua gitu kan. Harus terlihat lebih muda sahabat semuanya. Ya, harus dong. Tetap semangat buat sahabat semuanya di pagi hari ini. Yuk.

0: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras sudah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
2: Radio Gembira Raya Jaya.
3: Aduh, ntar lagi. Hih, canggih. PS baru.
4: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry. Wih, canggih.
4: PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
4: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
3: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
5: Rama Game Station. Surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
3: Aduh, canggih. Aku belum selesai main.

104,3 GFM Radio Nyurang Samarinda. Nampaknya Tika juga belum bisa membuka layanan via telepon lagi ya sahabat, karena di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagu yang bakal ngantri di kitanya. Nah untuk saat ini sih kita ada udah banyak sekali penonton kita ya kan, yang masih standby. Jadi yang masih menunggu lagunya, terima kasih. Selamat pagi dulu buat Abah Ali Balimau, Bunda Iis juga, Bang Gapar Sidik, Bang Asep ya, Mama Afik juga, Bunda Iis, Mbak Ulan juga, sama Bang Dayat-Dayat. Lalu ada Bunda Ainun sama Bunda Rusniah dan Bang Yudi-Yudi udah ngambil bagian di pagi hari ini. Ayo di 0541-767619 kita tutup ya sahabat. Kita tutup ya, jadi kita udah gak nerima lagi via telepon ya. Kita fokusnya ke kita fokusnya ke fanspage aja. Kalaupun memang tidak ada, iya tidak apa-apa. Iya, betul. Dan juga buat sahabat semuanya, seperti biasanya informasi kali ini hasil kerjasama Radio Gembira Raya Jaya bersama Ni Picture. Kehilangan orang yang kita sayang pastinya itu sangat berat banget. Tapi gimana kalau ada aplikasi yang ternyata bisa bikin kamu terhubung dengan orang yang bisa dibilang nih ya, terhubung ya kan, dengan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, tapi kamu kudu hati-hati nih, karena mungkin kembali itu bukan orang yang kita tunggu ternyata. Mungkin dengan orang lain atau bagaimana? Atau jangan-jangan ya memang pasangan kita, tapi mungkin tetap pasangan kita, cuman mungkin suasananya yang berbeda atau gimana, kita gak tahu ya kan sahabat. Nah makanya penting banget kita nih nonton film Aplikasi Iblis tanggal 15 Oktober 2026 di bioskop. Sahabat semuanya harus nonton, jangan sampai enggak nonton gitu. Abah Burhan gak ikut giveaway lagi kah? Nih baru sedikit nih ikutannya nih. Ayo ikut lagi, ayo. Mana nih? Kemarin lalu enggak empat nih. Wah, baru wah. Ayo Bang Alip, ikut nih. Ya kan? Jangan lupa ikut giveaway-nya ya sahabat semuanya, lewat WA bisa, lewat fanspage bisa, dengan cara ketik hashtag giveaway aplikasi iblis. Terus kalau di fanspage kalian bisa menandai teman kalian 3 orang ya, jangan lupa WA sama fanspage-nya atau Facebook-nya harus aktif, karena bisa jadi nanti tanggal 14 itu diumumkan sama pihak GRJ ya kan. Nanti staff kami akan menghubungkan ke kalian bahwa kalian terpilih untuk mendapatkan 2 tiket, iya kan? Karena ada 3 orang pemenang yang akan kita umumkan, 1 orang dapat 2. Kita nobar nanti. Tenang, ada Tika juga kok. Siapa tahu juga nanti sama Bang Ari mungkin, ya kan? Oke, itu dia deh. Makasih sahabat semuanya. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami. Hasil kerjasama informasi ini dari kerjasama Radio Gembira Jaya dan Ni Picture. Dan jangan kemana-mana. Ayo kita ke lagu dulu. Ada 2 lagu nih. Lagu dari miliknya. Ada Ida Laila, Hanya Untukmu. Dan ambil bagian tadi ini nih. Lagu dari... mana? Oh, Rana Rani ya, dengan Salam Rindu. Jangan kemana-mana sahabat, tetap setia lagi bersama kami ya.

0: Aduh.
1: Apaan sih? Ditutup mulutnya.
0: Maaf. Habis gak enak banget. Perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala mah. Jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
0: Ih. Terus aku harus gimana dong?
1: Oh.
2: Sendawa dan perut gembung. Perhatiin dong. Bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubuh Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
3: Fren Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo Fren Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: 104,3 Radio Gembira Raya Jaya.

Waktu sudah menunjukkan pukul 10 menit lepas pukul 11 ya. Sementara di sini ada 4 lagu lagi yang belum kita playlistin. Dan selamat pagi dulu deh. Mah ini mah Abah Burhan Abuk atau Abah Alip yang sedang ikut giveaway. Bunda Rusnia, makasih Abah Alip sapaannya, sehat selalu keluarga gitu kan. Selamat pagi menjelang siang Mbak Tika Ulun hadir. Bang Kodrat, salamnya buat Bunda Rusnia, Mama Dewi Sagitarius, Bunda Iis juga, Mbak Wulan, Bunda Nurul, Bang Kodrat, semuanya aja salam selalu. Terima kasih buat Abah Alip Bali Mau yang udah turun bagian masuk ya, yang udah masuk juga deh dalam kesempatan hari ini ya, yang mungkin juga saat ini sedang monitor kayak Mama Dinda katanya lagi sibuk jagain Abah katanya sama di rumah sakit makanya nggak monitor ya. Semoga deh semuanya keadaannya semua dalam keadaan baik-baik aja ya kitanya ya sahabat. Sehat selalu buat kita semuanya dan semangat. Dan kita ke lagu lagi kayaknya karena kalau kita nggak ke lagu waktu kita habis nanti semua lagu sahabat nggak sempat keputar lagi ya kan. Habis sentika. Oke deh kalau gitu sahabat semua jangan kemana-mana ya. Oh pas, dua lagu Tika hadirkan, lagu dari Iis Dahlia dengan Seroja, terus Malam Penuh Rindu. Nanti ditutup sama lagu Gelandangan sama Bulan Berkaca. Jadi jangan kemana-mana dulu ya sahabat.

0: lagi, macet lagi.
1: Hey, jangan kaget, macet KFJ-in aja.

0: 104,3 FM.
1: Informasi dan topiknya menarik. Kamu juga bisa santai bareng sambil request lagu favoritmu.
2: Ayo lanjut lagi tahu kolam terakhir siapa di sana sama lagi.
0: Dan jangan lupa juga nonton kami di TikTok.
1: Kayaknya kamu mesti follow akun TikTok Radio JRG deh.
3: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Sahabat GRJ, ayo join di Radio Gembira Raya Jaya dengan frekuensi 104,3 FM dan follow juga TikTok-nya @gembiraraya jaya. Radio GRJ.

104,3 FM, radionya orang Samarinda. Waktu kebersamaan kita udah mau habis, jauh orang Banjar tuh pupus dah ya. Nah, Bunda Nurul muncul di permukaan. Makasih sapaannya ya, moga sehat selalu Abah Alif. Yuhuy, gas nonton dah situ Bang Ajar, banyak gigi uangnya. Yaitu habis kah ulun download Bang aplikasi buatan pian jar, ulun mau ketemu Mbak Wulan aja jar. Aplikasi ada kah aplikasi bis buta? Oke deh sahabat semuanya, waktu kebersamaan kita sudah tuntas dan mohon maaf banget bila ada salah kata dan kekurangan. Besok kita bakal ketemu lagi dengan format lagu-lagu Bollywood. Lagu penutup dari miliknya Roma Irama dengan Gelandangan dan dari miliknya Camelia Malik. Jadi buat sahabat semuanya, tetap pantengin Radio GRJ, jangan kemana-mana, jangan pada pindah channel. Kalaupun nanti di fanspage keputus di lagu Gelandangan, kalian juga masih bisa dengerin Radio Gembira Reja ya melalui aplikasi ya, di website, atau juga bisa langsung dengerin di radio umumnya gitu. Lagu penutup Gelandangan sama radio sama Camelia Malik, Bulan Berkaca, membawa kebersamaan kita di akhir acara hari ini. Dari kawasan Jalan KS Tebun Dalam, nomor 32B, Ruko Ramagem, lantai 3 Kota Samarinda. Tiga yang bertugas pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Jangan kaget, macet KFJ-in aja.

0: 103,3 FM.
1: Informasi dan topiknya menarik. Kamu juga bisa santai bareng sambil request lagu favoritmu.
2: Ayo lanjut lagi tahu pulang terakhir siapa di sana semangat lagi.
0: Dan jangan lupa juga nonton kami di TikTok.
1: Kayaknya kamu mesti follow akun TikTok Radio JRG deh.
3: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Sahabat GRJ, ayo join di Radio Gembira Raya Jaya dengan frekuensi 104,3 FM dan follow juga TikTok-nya @gembiraraya_jaya. Radio GRJ, radionya orang Samarinda.
4: Aku kangen sama kamu, Arya.
5: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
6: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
5: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
1: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
8: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid, terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita seperti Ibu Yani tadi. Menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, dan durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti, keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
14: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
15: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
9: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
15: G1000, POM TR 183-318-981.
9: Produknya namanya G1000.
15: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, Resep apalagi kah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
14: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fen Hasan Sawila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
15: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
16: Med 9 itu apa ya?
17: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
15: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya Med 9.
11: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74. 0813-2474-7494.
18: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colhep. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
14: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini

0: Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke. Saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3 Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: جميله وابعثه المقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fan Hafan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Ta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta, POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
7: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
0: G1000, POM TR 1833189 81.
7: Produknya namanya G1000.
0: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan, entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita, padahal kita tahu remaja pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun, akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20, 30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia cukup dengan meracuni remaja pemuda-pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja, pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda, pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman, pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Anutlah itu free love, yang pada akhirnya akan mengarah kepada free sex alias summon leaven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya, tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua, diberikan pesan jangan mendekati solat dalam keadaan mabuk. Padahal solat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati, itu kiamat beneran. Saya enggak mau cerita kiamat beneran ah, sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi, pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengungkan orang. Dikala itu, wayudharul jahlu, akan muncullah kebodohan, nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram, tidak ada hak, tidak ada batil, semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu, wayab suwazina, zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu, hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping, kuping kebo, punya muka, muka tembok, punya kulit, kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja.
2: Cuek aja.
0: Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban? Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak, yang akhirnya mengalami keterakisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua. Wa yushrabal khamr, arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang enggak mabuk dianggap kolot, kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas saja udah miring. Cengeng. Temen kita no hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimpornya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras, atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan gak apa-apa, gak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nabi bersabda, "Ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun." Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain Nabi pesankan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamru." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun, bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, teman. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi ngebeliin. Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama. Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang, diantar ke rumah kita. Dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat. Masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin, sementara orang terkenang, "Ah, ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk." Harga diri, kepribadian. Jangan lupa saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Orang bilang, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat. Makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamsil untuk adik-adik remaja muslim ini, "Masalul mu'min kamasalin nahli." Perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mukmin persis tawon. Apa mentalitas tawon?
2: Kalau kita ngaji bab tawon, kita renungi apa keistimewaan tawon. Saya lihat-lihat, ternyata tawon itu punya 4 keistimewaan. Pertama, tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga. Bagus makanannya. Belum pernah tawon keliru makan. Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu.
0: Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mukmin perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asli.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Mbak, mbak, mbak. Coba sini. Lihat kulitnya dia. Sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
1: Wow.
2: Jelas lah, sehat begitu. Mana glowing lagi? Insecure gak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
1: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang. Apalagi punya persangka buruk.
3: Hey!
0: Siapa sih mbak yang ngegibah? Tuh, coba mbak lihat kulitnya dia. Glowing banget kan? Perawatannya mahal itu.
1: Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu Kambing atau Bigiva.
4: Tahukah kamu sahabat, susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kes Tuhun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Ramagen.
5: You are listening 100% Music Station.
6: Gembira Raya Jaya.
7: Dari Jalan KS Tuhun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

GRJ dimanapun saat ini bersama 104,3 FM. Dan kita ketemu di Jumat Berkah. Wah, tahu Jumat Berkahnya? Berkahnya kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat hari ini ya. Karena nilai sehat itu tidak ada tolok bandingnya. Kalau kita hari ini bisa makan minum dengan nikmat, ya kan? Nah, coba kalau kurang sehat, makan aja rasanya pahit. Oke, Golden Memory dengan format lagu-lagu di 2000-an up, kita akan playlist request dari sahabat GRJ yang lagu manca maupun lagu-lagu tanah air ya. Kita awali dengan

Memang luar biasa banget ya. Dari duetnya Shawn Mendes dan Camila Cabello yang ketemu di tahun 2019 rilisnya, dan memang enak banget ya lagunya, sesuai pada masa itu. Dan sekarang udah berapa tahun nih? Udah lebih dari 20, hampir 27 tahun ya. Wah, ini 2006, 2019. Lama banget. Kok 2026 tahun. Ya, sekitar berapa? 13 ya. 13 lebih. Nah, 13 lebih. Ya deh, untuk sahabat, tentunya ya semua lagu tuh punya kisahnya sendiri-sendiri dan makna yang tertuang tentu sangat teramat indah untuk menjadi kisah dan kenangan yang pasti untuk sahabat semua kenang. Nah, di sini lagu ini berkisah itu tentang apa ya? Kreatif yang cukup panjang dan melibatkan banyak musisi papan atas. Dan kisah lagunya nanti aja. Yang penting proses pembuatan lagu ini cukup panjang, hanya untuk satu lagu itu sekitar 15 bulan. Meskipun terdengar santai dan mengalir, lagu ini membutuhkan waktu sekitar 15 bulan dari awal penulisan hingga akhir rilis. Jadi sekitar 1 tahun 3 bulan ya. Wah, lumayan. Penulisan hingga akhir rilis. Ide awalnya lahir pada musim semi di tahun 2018 dalam sesi menulis lagu antara produser Andrew Watt, Ali Tamposi, dan Jack Peterson dari Clean Bandit, dan musisi Inggris Charlie XCX. Nah, ini dia. Jadi kolaborasi lagu ini, kemudian dia ikut menulis awalnya, ke lanjutannya ia merasa kurang cocok dengan gaya musik pribadinya. Saat Charlie dan Camila Cabello menjadi musisi pembuka untuk tour Reputation milik Taylor Swift. Nah, mereka berdiskusi lagu tersebut. Katanya Camila tertarik dan ide untuk menjadikannya lagu duet pun muncul. Syaratnya dari Shawn, katanya ketika demo lagu ini diberikan pada Shawn Mendes, ia langsung menyukainya, tetapi sangat mengejutkan. Ya, mengejutkannya apa? Dia mengajukan syarat, katanya ia hanya mau membawakan lagu ini jika bersama Camila Cabello. Wih, menjadi pasangan duetnya. Jadi Camila sendiri sempat ragu selama berbulan-bulan dan sulit tidur mikirkannya sebelum akhirnya memantapkan diri untuk ikut menyanyi lagu ini. Dan akhirnya ya di 2019 rilislah lagu ini. Dan proses lain kolaborasi jarak jauh juga terjadi via FaceTime karena jadwal tour keduanya yang sangat padat pada saat itu. Shawn dan Camila menyelesaikan penulisan ulang dan bertukar ide secara jarak jauh melalui FaceTime. Mereka baru benar-benar bisa masuk ke studio rekaman bersama sekitar beberapa minggu sebelum lagu tersebut resmi dirilis. Total ada 8 orang yang mendaftar sebagai penulis lagu ini, termasuk Benny Blanco dan Kashmir Cat. Dari rekan duet menjadi hubungan asmara nyata. Wah, ini cinlok ini ya. Shawn dan Camila sebenarnya sudah berteman sejak lama. Kolaborasi pertama mereka di lagu I Know What You Did Last Summer pada tahun 2015. Namun, chemistry yang sangat kuat dan intim dalam proses pembuatan lagu serta pengerjaan video musik Senorita di Miami memicu percikan romantis di antara mereka. Tidak lama setelah lagu ini meledak di pasaran, mereka resmi mulai berpacaran di tahun nyata. Di dunia nyata maksudnya, pada tahun 2019. Ya, sebulan setelah rilis Senorita. Ya, Anda masih pengen tertarik dengan cerita lainnya, nanti ajalah

Kita simpan aja dulu. Oke, okay, Golden Memory di era tahun 2000-an up sampai 2019. Lagu-lagu yang kita playlist untuk sahabat GRJ. Dan acara kita juga pastinya didukung sama susu Etawa Begipa. Ya, sahabat, susu yang sangat baik untuk kulit. Ya, kalau minum susu tuh orang minum susu kulitnya lebih halus gitu ya. Ya. Asal susunya cocok, ya, kalau susunya cocok nih bisa biru-biru nanti. Ada orang minum susu biru-biru, ada. Bayi kalau minum susu misalnya nggak cocok tuh badannya bentol-bentol, ya kan? Ya pokoknya yang untung tuh kalau yang semua susu cocok, susu cap apa aja ya, sama cap yang bendera, cap apa? Ih aku

Susu cap nona. Ada ya susu cap nona? Wah, ada. You feel like oh la la la, yeah, no. Oke, kita nggak usah banyak kisah lagi. Nanti pasti ada yang dalam hati banyak kisah ini. Ya kalau ada berkisah kayak apa ini? Oke, Ari terima di Penfets ada siapa nih? Rusnia, waduh kirim hashtag giveaway aplikasi Iblis ke beberapa rekannya. Ada 1, 2, 3, ya. Kemudian lanjut ada Aisyah, Bunda Iis. Nah. Biasa aja gini lah, Aisyah. Assalamualaikum siang abangku. Ya, ketemu lagi sama orang Luakulu. Ya, kayak apa di Luakulu hari ini? Cuacanya mendung atau panas? Ya, mudah-mudahan ada tanda-tanda mau hujan juga di sana ya. Oke, okay. Is mau request lagu Samson Kenangan. Kenangan terindah kalau gak salah ya judulnya. Salam untuk semua aja yang lagi monit, selam sehat. Wahyu di lantai 2, mat siang, semoga rame jualannya Jumat berkah. Nah, tadi ke masjid dulu Mas Wahyunya sama bos dia. Kemudian Bang Ari, makasih, wassalam. Oke, terima

tumben kok double ini. Ada Resnia lagi di Penbet dengan kirim hashtag giveaway aplikasi iblis. Kemudian lagi Aisyah, kenangan terindah judulnya bang. Oh iya, oke siap. Terusnya masih kirim lagi hashtag giveaway aplikasi iblis. Dan berikutnya ada Dewi Sagitarius. Nah gimana Wi? Adanya sudah sembuh nih? Udah pulang ke rumah atau Ceng Sip nih yang jagain di rumah sakit? Oke Dewi Sagitarius, assalamualaikum bang. Lagu Titu Brownies Tisamnya buat sahabat GRJ, selamat beraktivitas. Terima kasih bang. Oke, makasih Dewi. Semoga adanya yang sakit sudah pulih lagi ya, dan sehat seperti sedia kala. Kemudian dari Dewi juga kirim hashtag giveaway aplikasi iblis ke Bang Gafar Sidik, Papa Serah, dan juga Aisyah Bunda Iis. Masih dari Dewi Sagitarius kirim hashtag giveaway aplikasi iblis. Oke, terima kasih. Dan mudah-mudahan di antara sahabat semua nanti ada yang berhasil dapetin tiket nonton gratis untuk satu pemenang dua tiket ya, dapatnya biar bisa nonton bareng gitu ya. Nah. Oke, berikut dari siapa lagi nih? Di Fanpage GRJ. Dayat, assalamualaikum Bang Ari. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga sehat walafiat dan tetap semangat ya, Bang. Amin amin amin. Oh iya, hadir Dayat DM saya satu, salamnya buat pencinta pendengar sahabat Fans Radio GRJ Golden Memory di mana aja berada. Selamat siang, selamat jalankan rutinitas dan aktivitas yang hari ini. Semoga semuanya ya sehat gitu ya. Dan buat keluargaku semoga sehat selalu juga. Bang Ari selamat tugas. Lagunya ikutan aja bang. Makasih. Ya, makasih Dayat yang udah gabung di Golden Memory via Fanpage GRJ. Dan Ari beralih ke WA GRJ. Juga sudah ada yang gabung di sini kayaknya di 0822-5250-6700. Selamat siang untuk Golden Memory dari Lina yang request Seventeen Menemukanmu. Masuk kah Bang Ari? Ya kalau lagu-lagu anak band ini biasanya tahun 2000-an mereka memang sudah masuk ya. Cuma tahunnya yang Ari gak terlalu hafal. Oke. Silakan ditunggu nanti lagunya. Ini Seventeen Menemukanmu, ini lagunya siapa ya, lupa. Ya dah, gak usah diingatin, nanti aku sakit ingat.

kirim hashtag giveaway aplikasi Iblis untuk Marni Wulanari, Rusnia dan juga Nur Hikmah, dan ada beberapa lagi giveaway, hashtag giveaway aplikasi Iblis yang dikirim ada sekitar 5 dari Abah Halib. Terima kasih Abah Halib yang mungkin lagi di tempat begawe. Kalau hari ini, oh udah pulang ya, hari Jumat cepat pulang nih biasanya ya. Kemudian ada siapa lagi? Mulai bahas susu lagi. Senang balik. Loh, susu itu kan penyempurna. Ingat gak dulu, kita kalau sekolah dulu kan waktu pelajaran apa dulu ya, PKK ya, zaman PKK itu. Nah, ibu guruku tuh kebetulan ya cewek gitu ya. Jadi ya jangan lupa ya, murid-murid semua, kalau habis makan itu biar sempurna, minum susu. Bagus juga ibu ini selalu ingat, karena ibunya ya zaman itu ya, ibu tuh masih muda ya, cantik lah pokoknya ya. Jadi aku tambah semangat ya, bilang ibu minum susu karena 4 sehat 5 sempurna. Oh ya betul bu. Nah ya. Wah pintar kamu ya. Di Luwakulu mendung bang. Oh alhamdulillah mendung, kada panas ya. Oke lanjut lagi, ada dari WA Gerje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari, Golden Memory pas di hati. Bang, aku request lagu Seventeen, judulnya Jangan Paksa Rindu. Makasih buat Bang Arinya dan sahabat Gerje. Ya deh, semoga sehat semuanya dan sehat alwafiat lah, gitulah maksudnya. Amin. Ya deh, terima kasih. Bu Sri juga sehat ya, dan tetap selalu waspada. Masih sering banyak kejadian insiden kahutlah di sana ya, lahan. Ya, dah, mudah-mudahan tidak sampai merembet ke pemukiman penduduk. Oke, ini ada kabar yang juga aku lihat di YouTube kemarin di daerah Kalsel, rute Kalsel Kaltim tuh terjadi malah semburan api yang keluar itu. Wah, jadi banyak korbannya ini, lebih ngeri lagi. Ya deh, mudah-mudahan tim Balakar bisa cepat memadamkan ya. Ini pekerja-pekerja relawan yang luar biasa. Gajinya belum pasti, malah dijanjiin, tapi mereka tetap semangat, luar biasa kan? Nah, mudah-mudahan mereka tetap sehat dan tetap selamat dalam bekerja. Oke, dari insertnya, tapi mendung kabut bang. Oh, mendung kabut asap. Ya, itu artinya kondisi kurang bagus ya. Kalau mendung kabut asap sangat mengganggu saluran pernapasan pastinya. Jadi kurangi aja aktivitas di luar rumah, dan kalaupun terpaksa pakai masker ya. Masker yang paling bagus itu yang berapa? N95 kalau nggak salah. Nah, kalau yang paling aman lagi agak rapat itu yang 36B kalau nggak salah itu. Itu rapat itu, bisa kena, bisa bernapas ya. Oke deh sahabat, kita segera aja ya dengerin kenangan indah. Nah, kenangan indah untuk sahabat Gerja yang punya. Oke, oh ada Demit. Waduh, ada Demit nih. Demit siang hari ini lagi di tempat gawe ya. Selamat begawe aja bubuhannya. Bang, tim Demit mau request juga lah lagunya Terlewatkan, Sela on Seven. Buat abang, terima kasih. Oke, asal bisa sabar menunggu giliran, lagunya nanti akan. Oh, kayak ukuran. Hah, paham itu. Iya. Bujur itu, Isai. Iya. Ukurannya memang segitu. Ya, itu yang sudah paling. Ya deh, lagu yang di request sama Is, Kenangan Terindah. Kemudian nanti lagu yang di request sama si Dewi, Tito, terus lagu siapa lagi tadi?
Lina kah lagunya Samson tuh yang sekarang bentar lagi lagunya pokok Seventeen ya. Oke. Okay. Nah, sahabat Ari mau salam dulu nih buat Dede Metek. Wah, ini Dede Metek mau udah pulang kan tadi Jumat lebih cepat pulang ya. Ini mau berangkat udah sama mamanya ke mana nih? Ke Yasinan. Wah, ini ada kegiatan Yasinan juga nih. Wah, rajin Yasinan. Tema enggak ikut dia kegiatan apa? Apa? Ah, kayak Is tuh apa ya? Lupa aku. Hapsi ya. Belum. Nah. Ya deh, saya ikut Yasinan aja. Hati-hati di jalan sama mamanya. Dan pakai masker nih kalau masih banyak asap di daerah LWS. Dan sahabat juga kalau yang punya aktivitas di luar rumah, jangan lupa kenakan masker yang aman dan ya safety lah pastinya untuk pernapasan. Karena kalau maskernya bekas juga kurang bagus, nanti terganggu pernapasan ya. Oke deh, hati-hati buat yang lagi di perjalanan, mudah-mudahan aman lancar sampai tujuan. Golden Memory, Samson.

0: maaf, habis gak enak banget, perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala lama, jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
0: Ih, terus aku harus gimana dong?
1: Oh.
2: Sendawa dan perut gembung, perhatiin dong, bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubuh Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
3: Aku kangen sama kamu, Arya.
4: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
5: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
4: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
6: You are listening 100% Music.

0: remukanmu yang udah di request sama Lina di Sutami. Ya, semoga di waktu jeda sambil makan ya nih Lin ya. Iya dah, makan online kah apa bawa bontot? Ya dah, mudah-mudahan tetap semangat. Sudah saat Jumat, nah besok Sabtu, wah akhir pekan sudah. Semangat ya, libur minggu. Aduh, senangnya kalau kerja itu. Kalau hari dulu kerja tuh, kerja 2-3 bulan non-stop kerja, nggak ada hari libur. Tapi setelah nggak sampai 3 bulan ya, pokoknya berapa hari gitu ya. Nah harus cuti, tapi itu cuti 2 minggu. Wah seger juga itu. Oke lah, sementara dari Wis katanya makasih lagunya udah diplaykan. Ya makasih. Wih hebat juga Bu Wis nih. Ya beda tipis aja Bang tuh, 38 sama 36 tadi. Ya hebat kan lah. Oke dan sudah diantari untuk abang. Oh hari ini tadi gak ada diantari untuk diantari bingka. Wah bingkanya tuh wah pokoknya nyaman. Tiga aja kalau makan bingka merasa bang kok pian bawa bingka nyaman rasanya. Yo itu spesial itu tik bingkanya. Kalau yang di ikan beli itu kenapa ulun beli kok ada kain ini ras? Ya lain lah, itu spesial tuh bikinnya pakai rasa cinta. Wih itu rasa cinta dan penuh perasaan itu. Kalau yang bikinnya asal-asal karena santannya pasti kurang tik ya kan, terus gulanya lain gula abang. Ongkir mahal itu lubuk sawah ke pemuda ya, ongkirnya itu COD. Nah, ya. bukan sudah pokoknya terima beres saja, datang tinggal suap aja itu. Nah, kan saya mikirin lagi lah. Nah, oke okay. Makasih tuh yang sudah penuh perhatian ya sama Ari. Duh rasanya kalau diperhatiin gitu nyaman benar. Wah langsung kontra tawa ya aku bingkanya. Entah aku barikam, aku baritika aja. Oke dari Seventeen tadi lagunya Lina. Terima kasih Bang Ari. Ya sama-sama Lin. Bawa bekal sendiri soalnya ada mah. Oh iya itu kalau apa menunya kan harus tahu ya, jangan terlalu banyak yang santan-santan berlemak tuh kurang bagus memang buat pencernaan ya. Wah masih muda kok sudah penyakit mah, padahal obat mah tuh paling gampang itu obatnya. Nah kodrat itu kalau inya dulu kodrat tuh mah juga. Nah karena inya ketujuh makan sate kambing, gulai kambing, nah akhirnya mahnya hilang. Cuma inya kalau malam rancak mah ya. Jadi anunya babininya mah. Nah, itu penyakitnya lain lagi kan? Berubah itu Linai. Itu penyakitnya kodrat itu. Mah. Malamnya mah. Nah, ya sudah. Itu sudah itu gara-gara makan kambing. Oke, kemudian, aduh, hai. Ada Malik. Nah, siang Om Ari ya, siang Malik. Lagunya Dewa yang judulnya Dua Sejoli. Makasih Om. Salam Jumat berkah. Oh iya, kayak apa? Persib malam tadi aku ada nonton nih. Infonya Kang. Karos susu kambing etawa bagi Pak. Assalamualaikum, hadir atau hari ya. Selamat siang Kak Ros. Mau isi absen dulu katanya di Radio GRJ. Lagu umpatan aja. Sampai untuk Bang Sepul Koko, Om Kodat, Upin, Bunda Alwin, Mama Apit, semuanya. Cuaca panas. Wah, panas di Bengkulu. Beli es batu buat dikompres. Selamat tugas satu hari. Ya, terima kasih Karos. Sehat selalu ya, Karos ya. Wah, lain kisah dah ini. Wah, ini Lina masih di bawah umur, kada boleh indahan tutup telinga Lin. Juga masih di bawah umur karena nah kan mah. Aku kemarin bikin bingka gula merah untuk anak ngaji, mati listrik, gak turunan mereka ngaji. Pagi baru kubakar untuk sarapan jadinya. Artinya memang, kemarin mati lampunya sore ya. Aku sudah pulang, sudah disambut mati lampu juga nih. Ada Malika, nggak dengar dia, soalnya masker. Oh pas Rabu, ya. Ada nyar mas, si Malika nyar mencungul tuh tadi. Ya, itu sudah. Kiai Kamlin belum cukup umur, masih umur kan berapa? Belum 18 kalau nggak akan boleh kan belum dewasa Kamlin. Malikin belum dewasa ini ulun kada ketujuh kalau lain Borneo, jadi kada tahu persis. Oh ya sama aja aku, aku juga kada beliur. Kalau timnas, wah pokoknya aku bela-bela itu aku. Sampai lesu awak rasanya menunggui, kada apa-apa aku kalau timnas tuh. Asal yang main bubuannya yang jago-jago, ya kan? Dari tadi ada yang nelpon kah? Enggak ada. Kalau enggak ada, lanjut dah. Pasal gara-gara makan kambing. Kalau makan pagi mah gitulah atau hari. Kalau Om Kodat makan kambing kayak itunya, pengaruhnya. Kalau Karas makan kambing paling mbek, mbek. Soalnya nggak ada cowoknya, jadi mbek. Sumpah terhibur sini, jar. Oh iya kali, alhamdulillah kemana ini. Bisa terhibur. Ikam nggak paham masker tadi lektoinya, karena tapi ngudengnya tuh ya, lambatnya loadingnya anu bayi saya Malik tuh kisah tarusinnya. Nah maksudnya kisah tarus. Iya aku tahu sudah ikam tuh ngeretai karena kawai kap tuh dibawai makan sate kambing, gulai kambing, sian yang di rumah. Aduh. Ya kalau Karos makan kambing, sate kambing, gulai kambing, enggak kayak Om Kodrat. Kalau Karos kalau makan sate kambing paling mbak. Aduh, siannya Karol. Aduh, masa aku awas stress in Lina. Penyiarnya gendeng ini Lina. Aduh. Yalah, daripada kita ngerumpi, kadang jelas ya kan. Kenapa tadi pagi aku ke rumah pian kada disuguhi bingka. Sorry aja lah bari kambing kak. Ada bolu, tapi kan kena datang itu. Aku barikan tika aja, biar aja tika. Kalau tika ngidam kan, ikam tuh. Kian aja kalau aku dikirimi harian tuh aku masak kambing kan pada datang. Aku nerima telepon dulu nah. Ya, assalamualaikum Golden Memory.
1: Waalaikumsalam Golden Memory Bunda Nani di Sinang Seribu hari ini.
0: Iya Bunda Nani, apa kabar? Sehat? Walpeyat, Pian?
1: Nggak sehat aja, Nggi. Cuma ulunnya minta lagu anu nih, Bob Tutupoli kalau kada simfoni yang indah atau anu Widuri.
0: Nah itu lagunya formatnya tahun 2000 ke bawah pun. Pian yang tahun-tahun yang 2000 ke atas saja, apa yang cocok lah?
1: Anu apa? Reban tuh apa nang anu deket kan?
0: Wah deket malah tahun 7 berapa? 75 atau 65 itu?
1: Urung ya apa urung nih lah.
0: Lagunya tuh yang band-band yang tahun 2000 pian ingat siapa? Samson, Seventeen, siapa lagi? Tahu lah pian itu. Nah.
1: Ulun Sepia aja nih, Sepia tahu kah?
0: Sepia SOS.
1: Siapa ngaran yang band apa nih Sepia nih?
0: Iya, si Duto lagunya. Oh iya, oke, siap lah. Lagunya Sepia. Pian bisi. Pian bisi Sepia jual lah, Bu Nani.
1: Ngomong janda kok
0: pian nih. Astagfirullahaladzim. Sampai tahu kan? Karena apa bang?
1: Janda berapa tahun dulu nih? Mulai tahun 90 janda dulu nih.
0: Wah tuh, kena lu promosikan lah. Ayo janda-janda, ayo para duda silakan mendekat nih ada janda. Maaf lah Bu Nani.
1: Nih, lu bang Arian apa ibadah aja sudah tua.
0: Oh iya sudah lah. Pian marhagu cucu, ya kan?
1: Cucu
0: pian banyak ada 10 lah. Lebih bisa. Nah, ya dah. Lagunya Sepia. Oke, Sepia lah.
1: SOS. Nggih, titip ngirim-ngirim lah.
0: Nggih, silakan, Bu.
1: Awadidin. Pertama buat Mama Apik, Bunda Aisyah Iis, Ayulin, Bunda Dewi Balikpapan, Bunda Sri Makroman, Silnur, Depi Sayang, Rima Adrina Aceh, Dewi Sagitarius, Jenny Metek, Tante Ros, Bunda Nurul, Cinta Dia, Bunda Sumiati, Ica Cenggarong. Salam komplek rapatan dari Bunda Lalu, dari Bunda Nani, Pinang Seribu.
0: Okay.
1: Buat Bang Ari, sehat panjang umur, murah rezeki.
0: Amin. Mudah-mudahan doa pihak itu terkabul lah.
1: Anu Bang Ari, ulo betakon rumah anu adinya arwah bu, anu Pak Burus Dias, amatnya di mana?
0: Oh itu rumahnya di Alaya. Di Alayanya rumahnya.
1: Belum tulis di Alaya. Ini tahu perumahan Alaya. Komplek dah anu blok kah?
0: Itu cluster.
1: Bloknya, ini nomornya.
0: Cluster. Ulun nomornya kada ingat. Kalau clusternya ulun ingat cluster Damar kalau kada salah. Nomornya ulun kada ingat. Kena ulun takuni kena kalanya anu ulun padahi lah gunani lah.
1: Awal di semep dulu sekolah.
0: Oh, pian waktu di semep satu letting gitu lah. Wah.
1: Nggih, di semep anu di jalan anu nih apa Ahmad Dahlan enggak?
0: Iya, bahari jalan Ahmad Dahlan sampai Wahini rasanya. Iya kan? Oke, kian ulun.
1: Tolong aja pian tolong aja ibu nani anak anu lawas kada dapat 10 tahun kada dapat.
0: Wah, iya lawasnya.
1: Nggih, lawasnya ulun nggih.
0: Iya, nya lawas harian tuh di mana?
1: Sudah bercucu juga sudah.
0: Sudah bercucunya lawas di Solok lu rasanya.
1: Ya di Solok. Anu di apa di anu nih? Pulau Batam enggak?
0: Ya, pertama di Batam habis itu pindah lagi ke Solok Sumatera Barat itu. Itulah.
1: Pensiun kalau anu.
0: Kenapa?
1: Om Amatnya pensiun kok sudah?
0: Oh, sudah pensiun sudah. Iya. Maaf, udah Tuhan sudah.
1: Aja lu anu Pak Ari, pian anu alamatnya deh ulun ke sana nggih.
0: Iya, karena ulun carikan anunya nomornya lah. Bunanilah.
1: Aja nggih. Nggih. Makasih banyak deh untuk lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawal sidin sekolah semep bahari rupanya Bang Amat ini. Ya, mudah-mudahan kena tetamu. Oke, dan siapa lagi di belakang Bu Nani yang pengen gabung di Golden Memory? Park jam 2 sudah nih. Ada siapa lagi? Aku tahu wae masker yang dimaksud Om Ari itu. Tahu lah. Iya. Syukur aja kalau kamu sudah tahu. Sudah paham. Kambing masa karos kambing. Oh, atuh Ari. Bunda Nani ini terkurung di tahun 70, 80, 90 aja. Jarnya Om Kodrat. Nah iyalah, pada masa itu masa itu Sidin masih sekolah tuh di semep situ jalan. Wah ini semep kendal lagi maksudnya. Lawas jualah lawas jualah menjanda Bu Nani 34 tahun. Kuat itu bang, berarti orangnya lupa sudah mungkin. Iya. Ya tinggal kenangan aja lagi. Sidin membayangkan aja sudah. Maraku cucu aja ya Sidin sudah. Kata kayak ikan pengisai. Maraku tegatuk. Mas Eko. Oh mari masker segitiga apa yang model kacamata. Nah itu karena kau disabot itu ikan nih. Hah maliknya. Nah 3 poin tadi malam Persib. Remontada Port 1-3. Oh Persib menang, alhamdulillah. Ya kan, artinya kada sia-sia melawat ke Thailand. Ya kan, terima kasih Bu siapa nih, Mama Apik atas infonya. Mama Apik ini pokoknya persepak bola Indonesia di Terawang terus. Mau salam-salam aja buat Buja, Bunda Nani, Karos, Bunda Is, Badinda, Bunda Ayulin, Pak Tata, Bang Dayat, Abah Kodrat, Abah Alip, Bang Saipul, Bang Ipin, Bang Rian Roket, Ari, Lina, dan juga Malik nih dari Mama Apik. Oke, terima kasih Mama Apik sudah menyapa sahabat-sahabat GRJ di siang hari ini ya. Ulun Dudau mari. Kalau di Samarinda, oh iya kah? Nah, ikam, ya sudah, ya para duda silakan merapat. Ikam, handakah? Kena ku barin nomornya Bu Nani, tapi kedadanya sini di WA, sini yang online aja. Mentok sudah, apa nih? Mentok sudah memorinya Bunda Nani di 90-an. Kamai salah, kada usah mengada-ngada lah. Kasiannya Bunda Nani. Ya kada apa-apa. Janda itu bukan sesuatu hal yang, janda itu artinya beruntung. Inya tuh ya artinya inya tuh orang janda, misalnya duda itu orang beruntung. Karena apa? Doanya kan sehidup semati. Nah, jadi kayak Bunda Nani inya berdoa kan sehidup semati. Nah, inya yang hidup, lakinya yang mati berdahulu, ya kan? Nah, kayak itu juga siapa lagi yang lainnya. Sebaliknya kayak itu Abah ku aja kada tahu kalau ulun bisi bini di Banjar. Nah Malik nih rupanya. Jangan ikam, jangan lupa deh lawan Abah ikam. Siapa tahu Abah ikam kena hendak jual lagi. Nah ngalih urusannya. Urusan ikam diam-diam aja Malik kayak kada tahu padah lah. Info pemuda gerimis. Iyalah alhamdulillah pemuda gerimis dari Om Kodat. Mudah-mudahan infonya A1. Terima kasih sapaannya Mama Pit. Ho ho ho atuh hari. Udah atuh hari. Ya. Udah. Ndak mbek lagi. Ndak ya udah. Kodrat kam belum merasanya Bunda Nani. Mama Pit, makasih sapaannya dari Bu Is lah. Udah buatnya lah. Ini lagunya siapa nih? Bu Sri yang Ipan Seventeen, jangan paksa rindu. Nah ditunggunya mulai tadi. Bisa terliur-liur, bisa guring-guring beliuran bisa nih nunggu. Banyak kesah aja nih hari ini. Ya sudah, kita akan tampil.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke.
0: Okay. Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.

0: sahabat. Tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Duduk, ntar lagi.
2: Wih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
2: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
1: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
2: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Ramagem Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Ramagem melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kels Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813 4797 6767, 0813 4797 6767.
1: Aduh. Jangan. Duduk.

0: aku belum selesai main.
1: You are listening 100% music.

tahun 2000 pas dia bikin konser, ya salah satu produk sigaret yang mensponsori waktu itu show di parkir Segiri ya. Wah, memang luar biasa, meledak waktu itu. Dan aku juga kebagian cuan waktu itu. Waktu itu aku dikasih teman aja tiket. Nih, kamu mau nonton? Dikasih tiga lembar. Wah, aku bingung mau nonton sama siapa nih. Nonton SOS aku gak kenal. Siapa SOS ini? Cuma tahu lagunya gitu aja. Tiba-tiba ada orang datang ke studio. Ada tiketnya SOS gak? Belangku aku gak jual, cuma aku punya. Kamu mau ganti gak? Mau berapa aja om, bilangnya. Wih, berapa aja? Berapa biji ada om? Tiga, bilangku. Nah, aku ambil tiga-tiganya 750. Wih, ini cuan ganal ini. Padahal tiketnya waktu itu kalau gak salah cuma berapa? 75.000 kalau gak salah, paling banter. Dia saking getolnya tuh mau nonton tiga lembar 750, jadi 250. Cuan banyak aku waktu itu. Gara-gara SOS, makanya aku ingat betul. Oke, SOS ada dua kali tampil tadi. Yang ini yang terlewat dari requestnya Bu Buan Demit yang ada di Klinik Matahari Agus Salim ya. Semoga semuanya sehat walafiat, dan pasien-pasiennya juga tetap didoakan cepat sembuh ya. Nah, nanti kalau pasiennya sembuh kan aku sepi dong, gak ada pasien lagi. Ya, ya pokoknya semuanya lancar aja lah ya. Untuk Buan Demit, selamat rehat kalau lagi rehat. Dan berikutnya tadi ada siapa lagi yang request SOS? Sepia Lekasi Kita Guring. Itu yang di request sama Bu Nani tadi ya, Bu Nani. Wah, hebat benar ini, ada Sepi. Ya deh benar nih, semoga pian terhibur. Ya untung pas lagunya tahun 2000-an ya, 2000-an kayak dah. Dan sebelumnya tadi siapa ya? Dah, pokoknya terima kasih dah untuk yang udah gabungan di Golden Memories yang hari ini. Masih ada berapa menit lagi waktu kita, panjang nih ya. Oke, ke fanpage dulu. Ari mau menyapain untuk Dewi Sagitarius, ucapin terima kasih bang. Oke, ada Mama Apik, assalamualaikum Golden Memory 2000. Mama Apik, lagunya When You're Gone dari The Cranberries. Salamnya buat Puja, semua sahabat Gierja aja. Bang Ari matugas, makasih. Terus ada ketinggalan nih buat Acil Nur, Ibu Sri, dan Taufik Hunter, juga Udin Sedunia disapain sama Mama Apik. Oke, makasih Mama Apik, ditunggu lagunya ya. Daeng Ade Ahmad, assalamualaikum, selamat sore Bang Ari. Loh, ini masih setengah hari, belum sore, nanti jam 3. Yang stay di sini dulu, mana tahu ada yang asik ya. Ya pokoknya kalau stay di GRJ itu pasti asik-asik lah ya. Yang jelas banyak kisah. Oke, Ninda, assalamualaikum Bang Ari, request Peter Pan Bintang di Surga. Boleh, nanti Ninda bersama Peter Pan buat siapa nih, sahabat GRJ semua aja. Salam sehat dan Jumat berkah Bang Ari, TKB mat tugas ya. Ya makasih Ninda. Dari Daeng Ade Ahmad katanya Acil Cendana penerawang bola, kayak dukun aja pengamat gitu. Nah Bang Ari, ya beliau itu selalu mau monitor tentang perkembangan sepak bola di tanah air. Ya Daeng, itu ya sekarang kan browsing cepat, informasi dapat dah gitu. Dan berikutnya Ainun Jali Rahman juga, terima kasih sudah gabung di fanpage GRJ. Apa kabar Bang Ari? Alhamdulillah kabarnya baik Ainun. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Ainun di mana, masih di AWS 7 ya? Nun, ya deh sama Jali juga mudah-mudahan sehat selalu. Dan semua anak-anak sudah bercucu belum? Ainun, oh, kalau belum bercucu masih bujang-bujang. Ya dah, mudah-mudahan nanti cepat dapat cucunya ya. Oke, lanjut siapa lagi berikutnya yang gabung di WA? Ada siapa nih? Malik
di Stadion Palaran SOS semalam itu, Amari, di Stadion di Palaran. Ya aku kada tahu, pokoknya soalnya seingatku entah di parkir apa di Palaran. Kalau yang di Palaran tuh kali yang kedua kali ya. Kalau yang di pertama itu di parkir Gor Segiri. Oke. Kemudian soalnya kalau mau pakai di dalam terlalu sempit, terus mau pakai di stadion ntar rumputnya rusak, nggak diizinin sama panitia ya. Oke, Malik, terima kasih infonya. Kemudian lagi siapa nih, kada usah lagu bekesa aja. Ikam nyaman dengari bekesa. Aku bekesa tuh beliau kan, sudah teliuk-liuk kada ada kopi. Tadi bawa es teh pas sampai di atas andak di kulkas tegatuk tumpah bah. Aduh, paksa turun lagi aku mambil. Mama Pik, mana adiknya Omari, kangen. Oh, kok kangen sama aku? Pada sama aku kangen tuh pada sama Mama Pik sana. Nah, itu biar adiknya suruh online. Mungkin adiknya begawi kalau sudah ya, jadi kada bisa gabungan lah, Malik lah. Kena aja kalau ada waktunya pas cuti kah gitulah. Oke, berikut ada Alpa 28. Assalamualaikum. Siang Bang Ari, kalau sempat lagu Dirimu Dirinya Pingkan Mambo. Makasih Bang. Semoga dirimu sehat selalu. Ya, terima kasih doanya Alpa 28. Mudah-mudahan juga Alpa 28 sehat walafiat, kuat dan tahan banting. Sepenuh hati maafkan aku. Malik tuh mahambur aja gawian. Nah, itu jar Mama Apik ya. Memang Malik nih tunggu ketujuh mahambur liur juga nya nih kayak aku. Kalau aku nih kan tebar suara. Nah, Puja begawi dari Senin sampai Kamis saja. Nih ada aja inya monitornya. Oh, kayak itu. Tuh info dari Mama Apik A1. Infonya kada asal nih. Oh, mari HP ulun yang hanyar nih kada ada radio manualnya. Jadi kalau GRC on streaming kada kawa ulun mantau. Wah, radio apa HP kamu tuh kada canggih gitu. Cuma menang HP-nya hanya raja, cuma teknologinya aplikasinya ketinggalan lah. Bisa dipakai dah, buang aja dah. Oke, sahabat GRJ semua yang udah pada gabung di siang hari ini, ada The Cranberries When You Gone nih, ditunggu sama Mama Apik. Oke, Mama Apik sehat selalu dan belum kau nonton bola Mama Apik nih, baksa di rumah aja. Lagi apa? Overhaul kah Mama Apik?

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mula Warman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda.
1: Aku kangen sama kamu, Arya.
2: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
3: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
2: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
4: You are listening 100% Music

Dewa dengan dua sejoli vokal once sudah menghiasi ruang dengar sahabat semua di Golden Memory yang di request sama Malik. Oke, untuk Malik siang hari ini makasih udah sempat gabung lagi di Golden Memory KRJ. Apa rencananya habis nih Malik? Mau ke selawatan kah? Atau yasinan? Nah, gabung sama ibu-ibu ya. Oke, dan berikutnya masih ada satu lagu lagi nih yang belum kita tampilkan. Tapi sebelumnya tadi ada lagu yang di request sama Mama Apik nih ya. Nah, Mama Apik, The Cranberries When You Gone, udah kita tampilkan. Dari Mama Apik untuk Dayeng Ade Ahmad, hahaha, lain Mbah Dukun ay, berarti kakak Dayeng ay, Acil Dukun. Nah, ada lagi ngaran baru nih, Acil Dukun. Lain pengamat jua bah, cuma pas kebetulan nonton, tetap yang didukung Borneo FC dan Timnas. Ya itulah Mama Apik ya. Soal bola, beliau hafal. Pokoknya lo, Mama Apik lah. Nah, sampai bola yang, nonton bola yang itu bang, yang apa? Ini Mama Apik pasti paham juga ini yang bolanya penyerangnya nunggu di luar, bolanya masuk. Penyerangnya masuk, bolanya nunggu di luar, itu tahu lah Mama Apik. Tahu pasti ya. Biasanya kan bola dibawa penyerang masukkan gol. Nah, gol. Ini kada penyerangnya masuk, bolanya tunggu di luar. Nah, hore, gol. Aduh. Dan berikutnya Anissa Normelati Sukma di Fanpage GRJ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anissa Normelati Sukma, lagu Adinda dari Slima Band. Boleh, masih ada waktu nanti ya. Setelah lagu yang di request sama si Alpha 28 ya. Dan Ninda, terima kasih Bang Ari, lagunya udah di playlist. Makasih ya, sama-sama untuk Ninda sempat gabung di GRJ siang hari ini. Oke, itu beberapa sahabat GRJ yang udah masuk di fanpage dan di WA. Kedada lagi sudah yang masuk. Malik sudah paling caw. Kada pamitnya Malik. Ikam kalau kada pamit, hari ini kada berkah Malik. Berikutnya, assalamualaikum Bang Ari, GRJ dari Bunda Ayulin, KM1 Luwajanan Barito, Jumat berkah Bang, 9 Oktober, Alhamdulillah Luwajanan gerimis sebentar. Nah, Alhamdulillah. Pokoknya hari Jumat tuh kada mau ketinggalan nih Bu Ayulin nih ya. Salamnya buat semua yang di GRJ, Bang sehat beratan, lagunya ikutan aja. Buat Bang Ari terima kasih, sehat, semangat, merdeka. Ya makasih Bu Ayulin, mudah-mudahan pian juga sehat, semangat. Dan abahnya masih belum pulih ya, masih di medan tugas. Yang mudah-mudahan pian sabar menanti. Ya kalau, nah, didoakan. Itu video callan ya. Nah, kan tapi ini nyaman sudah, di mana aja bisa video call, ya kan? Kalau kangen lawan abahnya video call 2 jam sampai teguring-guring. Mandi bola si kemari. Oh, masih belum dapat banyu kayak kan? Mandi bola Malik. Bye Mari. Oke, makasih Malik. Hati-hati kalau di jalan. Jangan lupa kalau kendaraan roda 2 pakai masker ya. Terus jangan pakai sendal, pakai sepatu. Karena sepatu itu lebih safety daripada sendal, ya kan? Kemudian helm jangan lupa. Terus lagi liatin tangki motornya ada enggak bensinnya, bahannya, pertalite-nya. Karena kan ada cukup di jalan. Terus yang paling penting lagi kelengkapan diri, SIM, STNK itu harus dibawa. Jangan ditinggal di rumah. Siapa tahu ada razia ya. Kalau razia orang jelek kada apa-apa, ya kan? Kalau razia SIM, STNK nah habisan. Sangkut Malik. Oke, dari siapa lagi nih berikutnya? Abah Alip kirim hashtag
giveaway aplikasi Blisia. Terima kasih Pak Halim, walaupun sudah di ujung-ujung masih sempat menyapa di Gembira Raya Jaya di Golden Memory Jumat Berkah tanggal 9 Oktober 2026. Oke, dan berikutnya ada siapa lagi yang masih gabungan? Udah habis ya. Dah, kalau udah habis ya warungnya mau aku tutup nih. Ya. Dan untuk yang udah request, lagunya ditungguin aja ya. Mudah-mudahan nanti bisa menghiasi ruang dengar ini. Ada Pinkan Mambo yang di request sama Alpha 28. Kemudian nanti siapa tadi yang request lagunya? Oh, si siapa ngarannya panjang banget tadi, gak tahu, gak ingat ngarannya. Sebelum apa, Anissa Nur Melati Sukma, lagunya Selima Band. Oke, sampai di sini aja kebersamaan kita untuk edisi hari ini di Golden Memory Jumat, dan semoga insya Allah kita besok Sabtu di akhir pekan bisa ketemu lagi. Dari Alpha 28, Trim Pingkan Mambunya belum ya. Terima kasih sebelumnya, mungkin gitu ya maksudnya. Oke deh, dan untuk kebersamaannya di Golden Memory bersama Susu Begipa dan juga Puspita Raja Herbal telah menemani sahabat semua. Ari mohon diri, sampai ketemu lagi nanti di jam 3 setelah kumandang Ajan Nasar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya. Selamat siang buat semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing fikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya. 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
1: Radio Gembira Raya, radionya orang Samarinda.

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: You are listening 100% Music Station.
7: Gembira Raya Jaya.
8: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
9: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Jumat yang penuh barakah. Dan mudah-mudahan semuanya sehat, tetap dalam kondisi yang terjaga di bawah asap yang banyak lagi menyelimuti kawasan kota Samarinda dan sekitarnya. Oke, dan bersama Puspita Raja Herbal sampai nanti jam 5 kita mainkan lagu-lagu dangdut yang asik-asik. Dan sahabat tentu boleh request di fanpage GRJ maupun di WA GRJ dan juga online di 767619. Mutiara, sebuah lagu dari negeri jiran si

lanjut di Goda. Hari mau sampaikan dulu informasi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 pukul 13 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan Kais Tubun kada masuk jadwal ya. Nah, kemarin masuk jadwal rasanya. Oke, wilayah yang terdampak pemadaman untuk hari ini dari PLN Unit Layanan Pelanggan Samarinda Kota. Di wilayah Jalan Padat Karya sebagian, Jalan Batu Cermin, Jalan Villa Ana Residen dan sekitarnya, kemudian Jalan Awap Sarani sebagian, Jalan Polder sebagian dan sekitarnya, juga Jalan Sudirman, Jalan Gunung Kinibalu, Jalan Awanglong sebagian, Jalan Gajah Mada sebagian, Jalan Petran, Jalan Yosudarso dan sebagian juga Jalan Pulau Kalimantan, Pulau Sebatik, Jalan Haji Hasan Alwi, Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol, juga Pengarahan Hidayatullah sebagian dan sekitarnya. Ya, itulah informasi dari PLN yang terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan gangguan dan meminimalkan dampak kepada pelanggannya itu. Mudah-mudahan di lokasi begawi lawasnya sudah berapa bulan nih, haur mati aja lampuhi begilir lah. Ya mudah-mudahan gawiannya bisa lakas tuntung lah bapak-bapak PLN yang di bagian pembangkit biasanya nih. Iya, aku sempat juga dulu sempat begawi di bagian pembangkit nih. Dulu masih mesinnya bising, kalau ini silent suaranya. Unit pembangkit di mana, di Tanjung Batu tuh ada berapa, 2 unit kah tuh yang gitu swasta sama pemerintah. Nah, ya mudah-mudahan listrik sudah lancar lagi ya, akhir bulan Oktober ini lah paling kada. Terima kasih pegawai, jangan terlalu melemot. Oke, dan itu informasi utama. Jadi kalau tiba-tiba, kadang nih jadwalnya kada pas juga nih, tiba-tiba GR-nya misalnya mati, nah ya sudah lah. Oke, kita sapa dulu untuk di fanpage GR-nya ada Dewi Sagittarius. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Request lagunya King Nazar, Aku Bukan Rahwana, TKW Bang. Oke, siap. Lagu ya, memang kalau bukan Rahwana tuh kada nakalnya. Kalau Rahwana tuh nakal tuh, bininya si siapa? Si Sinta diculiknya nih lawan Rahwana. Sarik benar si Arjuna, pininya diculik kayak kamu bertanggung. Oke, berikutnya Aisyah Bunda Is, assalamualaikum. Sore Bang Ari ya, selamat sore juga buat Bunda Is yang sore hari ini masih sempat dengerin GRJ. Mudah-mudahan sehat selalu dan bersama anak, cucu dan suami tercinta Mas Eko. Mas Eko, nah. Oke, request lagu Ada Rindu yang DJ ya. Makasih, wassalam. Oh siap, yang DJ lah. Siap pokoknya. Kemudian lanjut lagi dari Dewi, hashtag giveaway aplikasi Blis untuk Papa Sera, Aisyah Bundais, kemudian Bang Gapar Sidik. Lanjutnya lagi ada hashtag Rusniah giveaway aplikasi Iblis Lina Jutek, kemudian Miss Sudarti dan Rosida. Masih dari Rusniah, Rusniah lagi giveaway aplikasi Iblis. Rusniah masih dari Rosida. Rusniah, terima kasih saya sapaannya. Lanjut lagi dari Rusniah, kirim hashtag giveaway aplikasi Iblis Aida Umi Seberang Melati Gunawan. Dan yuhu, kembali kasih say. Nah, untuk balasin siapa tadi, Rosita, Rosida kah siapa tuh. Dan berikutnya masih dari Rusnya, hashtag giveaway aplikasi Iblis untuk Aida Umi Seberang dan Melati Gunawan. Oke, sementara itu dulu di fanpage GRJ. Berikutnya di WA GRJ 0822 5250 6700
Bukan ada yang kirim rupanya nih. Nah, oke deh. Guringan bubannya nih. Koyuhan dang hari aku siaran. Teguringnya. Ada yang sampai tengorok-ngorok nih. Ada yang terliur-liur sampai inilah. Coba kawa pakai di CCTV nih. Aku lihat di bubannya nih yang guring-guring nih. Terliur-liur. Ulun. Oh, Lina kada guring ya. Lina pegawai di kantor karena kamu ada boleh Lina. Kada boleh guring kan di kantor karena potong gaji bah rugi kan. Sudah pegawai sore digoda Lina request nah. Ya, oh, boleh request lagu apa, Lin? Ini tadi ada sebuting lagi bisa nih di kajalakan. Nah, ikam hendak bekajalah. Atau ikam dikajalakan hendak. Lagunya yang dipilih apa nih? Indah itu artinya kada handak lo. Nah, indah pada waktunya. Nah, itu judul lagu itu siapa? Dewi Persika siapa itu? Jadi lucu juga bahasa ini. Indah ya. Indah tuh ya kalau bahasa Banjar ya kada handak, kada hakun. Satu mat. Nah, lagi satu matnya berpikir masih cari lagu apa aja Lina nih. Dah, itulah lagu tuh saking banyaknya kadang-kadang kami di sini gin pusing juga nih. Lagu ini segini banyaknya nih. Yang mana hendak diputar pertama? Nah, kayak ini tadi aku milih Mutiara ya sudah. Ini lagu yang lagi rame nih di request. Kalau ada Mutiara helikopter. Kalau ada helikopter ya apalah pokoknya lagunya asik-asik sudah. Yang tapi bingung Linai kam. Ya kam juga kalau misalnya milih biasanya pilihan nih milih laki itu ngalih juga kak. Nah ikam jangan tapi pilih-pilih nih naik karena ikam melambat datang ini kada cocok datang ini kada cocok. Nah akhirnya kan pilih-pilih pilih nang tekacak berat. Terima kasih aja nih naik ikam pandir taruh sawang nih jarinya lah aku kada pandir kada ada suaranya nih ya, jadi sudah ikam lagunya apa nah kasih ya sudah kalau kena menyusul aja sudah lagunya lambat ikam loadingnya lambat ikam nih. King Nazar aku bukan Rahwana. Nah artinya kada mengambil bini orang. Rahwana tuh nakal bininya si Sinta diculiknya tuh oleh ikam. Terlalu memang jadi sudah kayak mulai kisah pewayangan tuh sudah ada tuh. Merindukanmu aja. Nah merindukanmu aja nih lagunya siapa nih pokoknya ada kalau ada ai pokoknya yang penting karena dangdut lah atau koplo lah Lin ya kamu dengar lah kamu dengar itu sambil begawi lah Lin tapi kamu salah menginput data kamu kayak komputer lah menginput data misalnya salah kamu digitnya nol aja kamu kelebihan bahaya kamu nombok nih kamu apalagi bagian apa akuntansi. Kok tahu? Ya aku kira-kira aja. Ini bagian komputer tuh. Pokoknya itu pakai apa? Akuntansi apa aplikasinya yang lawas kah? Yang umum tuh, kalau yang umum tuh yaitu nah apa? Ngarannya. Aduh, kali ingat tuh. Lawas juga aku sudah kada mengikut. Wah, ini tuh komputer ingkutannya lain nih. Isinya lagu, video, pokoknya kalau kadang ngedit kah itu kah apa kah pokoknya kayak itu. Ya dah, mudah-mudahan ikam begawi bujur-bujur fokus lah. Nah, jangan tersalah ikam. Salah ikam menginput data itu nol aja lebihan. 10.000 tambahin nol sebiji jadi 100.000, 90.000 nombok ikam. Oh, ikam pakai aplikasi iblis kah? Astagfirullahalazim. Panas telingaku hih, opo-opo maneh. Lina pakai aplikasi iblis. Astagfirullah. Nah, panas artinya kalau panas telinga ikam tuh Mbak Isai itu ada sesuatu di situ. Iblis kah yang rancak menggoda ikam di situ. Iblis itu pintarnya besar di telinga kita, kadang di otak kita. Gigitannya aku. Lantih. Nah, mun kada lantih kada kayak kada bisa jadi penyiar. Menjadi penyiar pendiam tuh yang dangari maginya itu ungut. Tungut, teliur-liur. Ya sudah lintuk dapatnya. Hah? Ya sudah kalau kayak itu lagunya
Dewi sakit aja lah, kita pelaikan. Dewi juga menunggu ini. Makasih Bang, laku Bang ya. Hai Jalir, hai Pak Dewi, hai kamu. Sudah kalian jagai yang sakit lagi kah? Sudah baik? Alhamdulillah. Artinya baik kamu kalian jagai orang sakit di rumah sakit itu. Sakit lah nawak semua rasanya. Ya itu gulik terus semurap dingin rasanya itu. Aku tuh Bang jaga, ya jaga orang tua seorang pengen sakit anak kayak apa ya. Kalau Abah, kalau Abahku dulu aku jagain tapi gak pernah tanggung-tanggung 6 bulan. Nah, mamaku 2 bulan aja. Kalau biniku alhamdulillahnya karena mau ngalihkan akunya. Jadi malam mendapat isok besok kan dim oper. Bah, pamit lagi nya. Sempat pamit coba hebatnya kami. Isi bini pamit. Nah, itu ngarannya bini sehidup semati, aku yang hidup yang mati. Ya lo. Nah, itu jadi kan kalau bisi pasangan berdoa sehidup semati pasti ada salah sikung hidup dan sikung mati. Karena mungkin dua-duanya. Astaga. Is, berdoa kami, berdoa kami sehidup semati.

0: saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scar Binus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

Si mata katarak, berlemak, dan suram, melabur buram dengan Kolheps Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas. Mata bersih, terang, siap melakukan.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Colhelps Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabila.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Aku kangen sama kamu, Arya.
5: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
6: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras sudah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
5: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
7: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: Rindukanmu, lagu yang di request sama Lina, yang mudah-mudahan cocok ya Lin ya lagunya. Terima kasih lagunya udah diplaykan Bang Ari. Ya tadi soalnya kan ada yang nyanyi, cuma judulnya aja Merindukanmu aja. Itu lagi ada ajanya. Untung kita Yubi ini cocok, udah banyak yang nyanyi. Oke, nah jadi ya mudah-mudahan lah kalau Lina sudah parak jodohnya, ya kan, kamu bisa cari yang gagah, ya. Kalau biasa cari yang ganteng, ya kan, bisa cari laki ganteng, wah, tajir, dah. Pokoknya dia cari itu yang sedang-sedang aja. Kalau nya gagah, ganteng, kan, nih, karena banyak yang merabuti, nih, jigit jari. Ngali kan, wah ini kadanya Rahwana aja yang bisa merabuti. Jadi harus cari yang jangan merokok. Nah ini penting ini untuk kesehatan tuh, jangan merokok, karena merokok tuh ya menurut kesehatan tuh kadang kurang bagus buat paru-paru dan juga bau. Ya, kena kesian anak ikam. Nih kalau ikam bisi anak kena. Iya kan? Nah, pasti kan ikan berikan ASI. Nah, kalau laki ikan merokok, batuk kena anak ikan. Aduh, itu anak ikan kena kontaminasi. Itulah yang gak ada merokok, terus apalagi gak ada pemarahan, sayang lawan bini. Bah, pokoknya syaratnya banyak tuh. Bisa mengaji, rajin ke pengajian. Jangan yang rajin ke kafe. Ah, sudah kacau sudah itu. Nah, terus apa lagi? Ya pokoknya cari yang artinya tuh bisa menghargai orang tua kita, ya kan? Nah, sayang lawan mintuha. Jangan lawan mintuha kada tahu, pah. Itu ikam lo terima beres sudah ganal Lina nih kemambil bini. Misalnya kayak itu kan? Nah, minta doanya lah bang. Wah iya aku doakan pokoknya. Wah ikam di GRJ ini sudah banyak, berpuluh sudah beratus yang berjodoh. Kadang datang kayak apa, kayak konseling aja. Ini cocok lah bang, ikam ini aku nih tuh bukannya mencocok, yang cocokkan tuh ikam, lain aku. Jadi jodoh itu yang menyocokkan itu bukan orang lain, adalah kita sendiri. Yang penting itu ada cinta. Nah, cinta itu sama banyak 10% aja. Yang kedua komunikasi, saling menghargai, kemudian toleransi, ego jangan tinggi. Nah, kalau orang ego tinggi itu pasti sudah kada lawas, haur aja. Nang ini salah, nang itu salah, serba salah tuh. aku menyapa yang nelpon dulu nah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan yang di Bali nih, Bang Ari.
0: Oh, di Bali. Wah, Ken kabar eh? Dari di Bali. Bali mau tapi saya.
1: Api-api ae, Bang Ari.
0: Orang Bali mau sekalinya. Kukira Bali di sana.
1: Golden Memory, lain Golden Memory nih.
0: Digoda ini. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut.
0: Nah, Abah Halib nih. Apa kabar Abah Halib?
1: Alhamdulillah Bang Ari, semoga kesehatan aja Bang Ari ya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Ke bagian lagu lah Bang Ari.
0: Mas. Wah, masih banyak, masih sejam lagi kita. Lagu apa Ben nih? Lagunya?
1: Lagunya apa ya? Lagu anu. Lagu apa ini ya yang enak?
0: Bebannya
1: lagu apa nih?
0: Nih banyak sekalinya timnya ini Abah Halib nih.
1: Nih ada salam nih Bang Ari dari.
0: Salam aja. Oh salam ya. Ya assalamualaikum aja ya, buat semuanya.
1: Iya ada Bang Ogut juga di sini.
0: Oh ada Bang Ogut. Iya. Apa kabar Bang Ogut?
1: Ada Rita Sagitarius, ada Ida Fernanda, ada Arifin ini salam. Spesial yang buat Bang Ari.
0: Oke, terima kasih. Ini ya apa kru-kru GRJ yang lawas nih lah. Wah, apalagi berkumpul ada Bang Halib nih. Iya,
1: Bang. Yang berjenggot-jenggot sudah.
0: Oh, iya. Artinya yang dulu belum berkumis-kumis, wah ini sudahlah.
1: Lupa aja bilang lagunya.
0: Lagu apa nih?
1: Boleh saja.
0: Boleh saja. Oke, boleh saja. Siapa ini? Siapa aja lah. Pokoknya koplo lah.
1: Yang koplo Bang Ari ada Bapak?
0: Iya, yang koplonya mau Rami, koplo tuh Rami, Bang.
1: Iya. Salam-salam Bang Ari ya.
0: Oke, silakan dipakai jalurnya Bang Alip.
1: Buat Bang Kodrat, ada Kakak Ros, ada Mama Apik ya, juga selamat sore. Terus tuh ada yang di Pinang Seribu, masih tampil kah?
0: Oh, ada tadi siang di Golden Nani, Memory ya? Bu Nani, nah di Pinang Seribu.
1: Yang dibayar juga buat Mistran Ican.
0: Iya.
1: Ada Bang
0: Topan. Lawas, ya, lawas juga nih kadang-kadang mencungul bubuannya nih.
1: Ini bubuan bayur nih mana nih?
0: Iya.
1: Kadang-kadang musim durian lagi Bang Arian.
0: Ya itu jangan-jangan musim kemarau nih kalau jadi pengaruh
1: itu. Iya, ambil banyu mungkin Bang Arian.
0: Iya, waktunya iya. Habis terbagi.
1: Terus buat yang di Makroman itu siapa Bang Arian?
0: Makroman sama itu Bu Sri ya.
1: Bu Sri, selamat sore juga Bu Sri. Buat seberataan aja deh Bang Arya, tanpa terkecuali di sore hari ini. Selamat sore aja buat Bang Arinya, selamat bertugas. Salam sehat selalu buat kro-kro Radio Gembira Raya Jaya tentunya.
0: Oke, terima kasih.
1: Makasih Bang Arya, salam sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Abah Halib yang ada di Bali. Bali mau sekalinya si Din. Itulah nyamannya diam di Samarinda nih. Anak ke Bali parak aja. Anak ke Batapus parak juga. Anak ke Bendungan parak gitu. Munjun sana nyaman. Oke, lagunya Boleh Saja. Dan kemudian apalagi nih yang mau menyapa di 767619, ayo silakan. Kalau masih ada yang mau gabung, aku mau kasih lagu yang di request sama si Abah Halib tadi ini. Boleh Saja. Boleh Saja nih, yang mana nih? Ini lagunya Roma Irama nih. Jangan Roma Irama bernyanyi ya. Yang lain aja lah nyanyilah. Kada apa-apa. Oke, siap, mantap. Dan kemudian Ari mau menyapa dulu untuk yang ada di fanpage GRJ sore hari ini. Ada siapa nih yang udah gabungan di fanpage? Ada Dutar, mudah-mudahan. Nah, aman. Itu lompat lagi. Ya deh, dari siapa ini? Nah, tuh. Ya deh, aku buka di sini aja dah. Ini repot juga nih. Nah, ini tadi terakhir siapa ini? Si Rusnia. Terus berikutnya siapa lagi? Oh, ada Ahmad. Assalamualaikum Bang, salam dari Ahmad di M Said. Mau request lagunya Mimpi Manis yang versi Laila Ayu. Salamnya untuk semua aja. Kemudian salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Terima kasih Dewi Sagittarius. Makasih lagunya Bang. Oke, sama-sama. Hashtag giveaway aplikasi Breeze dari Dewi Sagittarius. Kemudian Rama, kenapa nih Rama? Om, hadirkan iming-iming. Iming-iming. Ya, nyaman tuh iming-iming itu. Iming-iming aja lah. Oke, siap untuk Rama ala kadarnya. Eliana. Nah, ada Eliana juga nih buat di sini. Bakal aja lagi kamu Eli. Nah, lagunya. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Kawasan Bengkuring. Oh, lagi di kawasan Bengkuring. Ya. Oke, dah siap. Kemudian mana lagi nih? Abah Halib juga kirim hashtag giveaway aplikasi Iblis. Berikutnya Om hadirkan. Oh ya, sudah ini. Rama, Eli, terus terakhir ya. Yang lain belum ada lagi masuk. Oke, terima kasih. Ari balik dulu ke WA. Ada siapa ini yang menyapa? Ada Kak Ros. Nah, digoda dandut. Assalamualaikum hadir. Atuari hadir Kak Ros nih. Siap-siap dulu di Radio GRJ. Semoga apa nih, GRJ selalu goyang dadut bersama Om Kodat, Depi, Bunda Alwin, Mama Pit. Ya, Atu Ari, selamat tugas. Ya, terima kasih Kak Ros. Nah, kemudian ada siapa lagi nih? Dari Lina yang minta doanya lah Bang. Ya, doakan mudah-mudahan ikam dapat jodoh yang terbaik gitulah. Sayang lawan bini, jangan penyarikan. Iyalah. Kemudian dari siapa lagi berikutnya nih? Rama. Nah, tembus Terawangan pian guru. Aku tuh kada bener rawang pang kira-kira aja, iya kan? Kalau orang begawi di kantoran tuh ya biasanya apalagi mengikut komputer, kalau ada bagian ya akuntansi, ya kan? Nah, ikut kalau apa programnya apa ini tuh Excel kah apa tuh? Nah, Lotus, kalau dulu tuh sebelum ada Excel tuh Lotus, ya kan? Wah, ngali banar dulu aku tuh pakai Lotus tuh, Lepidis, pakai harddisknya ganti-ganti. Wah, ini pakai Excel, tek. Masukkan aplikasi, masukkan input data, pengeluaran, ya kan? Debit kreditnya sudah, wah, keluar seorang. Harus pikir lagi, cuma rumusnya aja bang dimasukkan. Kalau rumusnya kada hafal, ngalih kena. Selesih, selesih pegang pak akuntansi ini. Tekor, nombok kam. Zamanku dulu Lotus jual bang 9. Iya memang, itu zaman itu pakai Lotus. Anu PC-nya masih yang pakai floppy disk, ya kan? Belum pakai flash disk bang. Cuma aku waktu itu di PC itu sudah ada flash disk, apa input flash disk, cuma aku bingung pakai apa ini. Terus lawas-lawas, kada lawas, nah keluar modem. Ya modem kan, habis itu ya sudahlah, berkembang terus aplikasi di dunia maya itu memang. Sekarang laptop, nah ini sebentar lagi laptop ini akan ketinggalan. Aku terima informasi mungkin tahun depan orang sudah tinggalkan laptop, ada lagi produk baru. Wah, itu lebih canggih lagi pokoknya, bentuknya kecil aja seperti kacamata aja. Jadi kita apa ya, ibaratnya nanti kalau kita presentasi wah gampang bujur sudah itu. Ini lebih canggih lagi pokoknya, laptop itu tertinggal sudah ini. Staumat lagi gak ada pakai laptop lagi. Oke, itulah teknologi ya, terus berkembang di era milenium ini. Nah, sekarang ini apa di apa 5.0. Wah, dengernya bang. Oh, 5G sekarang ini zamannya. Kada pakai 2G lagi, 2G 4G tinggalan 5G. Yang paling tinggi kena ngarannya LEG ya. LEG, LEGung. Orang tua kayak pian enggak bisa kalau enggak pakai kacamata lah. Kalau laptopnya kayak kacamata gitu. Loh, itu tinggal dipakai aja. Dia pakai kacamata, seperti kacamata, terus di situ udah aplikasinya komplit semua, canggih. Itu Mbak Is pian, tinggalan pian.

Ya dah, kita mau dengerin lagu yang udah di request tadi sama si Abah Halib. Boleh saja lagunya nih, aku ambilkan yang dari siapa ini, Tasa Rosmala aja lah. Nah, Bang Haji gak usah gini menyanyi sore-sore kayak ini. Bang Haji suruh apa, suruh bewirit aja sih. Kemudian nanti di fanfest ada siapa lagi yang request ya. Antar aku di sini kok lagi trouble nih aku nih. Ada yang berikutnya ini. Oh, Ahmad tadi lagunya apa, Mat? Lagunya Mimpi Manis lah, versi Laila Ayu. Oke, siap, Mat. Lagunya Mimpi Manis versi Laila Ayu. Tapi kita dengerin dulu, Mat, lah, lagu yang ditunggu sama Abah Halib, Boleh Saja. Sahabat GRJ dimanapun tengah berada, selamat sore buat Anda semua.

0: Aduh, ntar lagi.
1: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Ya. Aduh.
1: Canggih.
0: Aku belum selesai main.

0: Brandes Hasan Sabila.
1: Agar tensi tidak naik dan anti stroke, maka dibutuhkan kulit buah semangka yang dikenal banyak mengandung air oksigen. Caranya di blender malam hari. Ambil airnya dalam 7 hari, gunakan resep ini. Dalam setiap bulan rata-rata 3 hari. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: GRC, non-stop dangdut, enak.
3: BFV diputer kilo.

kadernya cocok lah, cocok. Buset aja Behemat situlah sampai licin. Oke, dan mudah-mudahan sahabat semua yang udah gabung di Goda bisa terhibur dengan request lagu-lagunya yang kita sudah tampilkan. Oke, dari fanpage ada siapa lagi nih? Eliana Eli, Bang Ari apa kabar? Sehat aja kah? Alhamdulillah sehat. Mandi Bang, sehat aja lo. Aha, masih tegar, kokoh, bisa berdiri lo. Wah, iya. Jangan sampai lintuk. Request lagu bercanda Elvis Casey. Boleh, nanti kita playlistkan ya. Kemudian Eliana Eli, hashtag giveaway aplikasi Iblis untuk Abalip, Darwin Cancer, juga Rusnia. Dan berikutnya Alpa 28, assalamualaikum. Sore Bang, request lagu Masa Lalu dari Inul Bang. Makasih Bang, sambil menikmati camilan sanggar cempedak. Bah, nyamannya tuh. Ya buah cempedak nih, buah yang kadada yang terbuang kulitnya jadi mandai, bijinya jadi beton, ya kan? Di wadahnya bisa diolah sanggar, ya nyaman. Oke dah, kemudian lagi dilanjut ada Dayat. Assalamualaikum Bang Ari, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik, semoga tetap diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki ya Bang ya, amin. Hadir Bang Dayat M. Said, satu salam buat pencinta pendengar sahabat band Radio GRJ. Goyang dangdut di mana aja berada, selamat sore, selamat menjalankan rutinitas dan aktivitasnya untuk semua. Dan buat keluargaku juga, semoga sehat selalu buat Bang Ari, selamat bertugas, lagunya Lesti Japin Melayu. Makasih Bang lah. Oke, siap. Itulah deretan lagu-lagu yang udah kita ukarakan untuk request dari sahabat semua. Mudah-mudahan semuanya cukup bisa menikmati durasi waktu yang tersisa lebih kurang 20 menit. Dan sekaligus juga Ari akan segera pamit untuk Abah Alip yang lagi ngumpul di Bali, Bali Mau, lawan sahabat-sahabat GRJ yang legend-legend semua nih lah. Wah, alhamdulillah sehat-sehat semuanya, bisa ngumpul ya kalau. Nah, apa nih menunya sore hari ini apa Halib? Ya, menunya tuh yang nyaman tuh apa? Oh, tapai bagus sih. Tapai lon banyu-banyu. Lah, kalau kan ada banyu lang aja cocok tuh. Kasan bubuhannya. Oke lah, sahabat, hanya sampai di sini aja GRJ di Goda hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dan mudah-mudahan esok kita bisa ketemu lagi di Goda di waktu yang sama. Dan Elvis Casey sudah siap? Oh, sudah siap Elvis Casey dengan bercanda. Kemudian nanti ada lagunya Inul dengan Masa Lalu. Dan kemudian nanti ada Lesti yang di-request sama Dayat. Nggak ada lagi ya lagu yang kececer. Mudah-mudahan semuanya sudah dapat kebagian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kastu Bendalam nomor 32B lantai 3 di kota Samarinda, GRJ selalu cuap-cuap dan tebar suara.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mula Warman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: Aku kangen sama kamu, Arya.
2: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
3: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
2: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober.

0: Disiku Sendang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan request terus ya lagu-lagu Tete Disiku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: sama makan. Aku dengan dia. Biar makan mana. Hai, saya Desi Kusendang Santer yang punya single Dasyatnya. Kalau dia berpakaian. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda. Dan request terus ya lagu-lagu TT Desi Kusendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova.

musikus Endang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.

saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya, 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: Hai, saya Desi Kusendang Santer yang punya single Dasyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete Desi Kusendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
2: Lihat, cantik banget kan nih. Lihat,
3: Iya.
2: Di, maaf banget.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tau.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tau.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Susu kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-74-94. Susu kambing etawa Begipa, susu kambing etawa bubuk organik.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
2: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
2: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
5: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dan sering sakit kepala sebelum komplikasi terjadi. Segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: You are listening 100% music.

0: produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya.

0: Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
1: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Aku kangen sama kamu, Arya.
8: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
9: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu mah kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
8: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2020.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang joss.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Aku kangen sama kamu, Arya.
4: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
5: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras sudah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
4: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2020.

0: daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 082256247494 082256247494.

0: diabetes.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagri.
0: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: KRG, non-stop dangdut, and now.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.
0: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED 9 itu apa ya?
3: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Ini Pak Nur yang ada di Wayabung ini, dokter.
6: Wayabung ini ya, Lampung ya.
5: Lampung ya. Saya mau tanya, dok. Kalau kaki sering linu-linu, kemudian rasa sakitnya kelewat ini, sampai membengkak ini berhari-hari, itu namanya sakit apa ya, dok ya? Kemudian obatnya apa? Kemudian bahan-bahan apa saja yang harus diracik sendiri? Cukup sekian, terima kasih Pak Nur yang ada di Wayabung, Lampung.
6: Pak Nur yang ada di Lampung ya. Saya jawab langsung ya, Mas. Pak Nur, kenapa bisa bengkak? Kalau bengkak ini gangguan dari urat. Ada gangguan dari urat. Kalau saraf, otot, dia tidak menimbulkan gejala-gejala bengkak, tapi pincang dan tidak kuat menahan beban berat badan gitu,
5: berat
6: ya.
5: Badannya, okay.
6: Nah, ini adalah gangguan pada saraf. Tapi kalau urat pasti bengkak karena letak urat itu ada di bawah kulit. Maka kalau itu bermasalah pasti dia akan bengkak gitu ya. Gejala-gejala ini biasanya yang mengganggu adalah purin, artinya penderita asam urat. Maka kalau asam urat kita usir aja kelebihan purin kan ya. Kita usir aja purin supaya keluar dari dalam tubuh. Karena itu sudah lebih gitu ya. Tapi senyawa purin juga dibutuhkan sebenarnya oleh tubuh gitu ya.
5: Gitu, betul,
6: ya,
5: betul,
6: sangat dibutuhkan, okay. Tapi jangan berlebih. Maka bagaimana cara mengusirnya? Paling gampang Pak Nur, kalau di Jawa ada namanya bunga kates grandel atau kates lanang, orang bilang gitu ya. Bunga kates grandel atau kates lanang, itu ambil secukupnya saja
5: bunganya ya.
6: Bunganya.
5: Oke. Okay.
6: Dikasih bawang putih satu, bawang putih dianjurkan dulu, kemudian direbus, minum airnya, itulah obatnya untuk memperbaiki urat. Kalau ini urat, urat ya, bukan saraf. Okay. Tidak boleh dikasih garam, tidak boleh dikasih gula gitu ya. Jadi memang agak pahit-pahit, tapi pahitnya menyembuhkan gitu ya.
5: Betul.
6: Begitu ya Pak Nur ya.
5: Asam urat gitu ya.
6: Asam urat.
5: Dokter Hasan Sabila, suami saya sudah minum Planatur.
6: Iya.
5: Untuk pemulihan stroke. Karena saya juga tensinya tinggi, saya ikut minum juga. Sudah 3 hari ini lamanya sekarang bawaannya mual-mual. Saya juga suami sudah enggak pusing-pusing lagi. Apa karena reaksi obat jadi mual-mual ini ya, dok ya? Nah, oh iya, ini awal minum air kencing saya warnanya merah kehitaman. Sekarang sudah enggak lagi. Terima kasih, ini dari Ibu Jumatun di Lampung juga nih, Pak.
6: Oh iya. Oke. Ibu ya. Gitu ya. Jadi kalau memang Planatur memang dia spesialnya untuk menurunkan kolesterol ya. Okay. Terus bisa memulihkan mereka yang sedang menderita stroke ya, Bu ya.
5: Okay.
6: Nah, kalau memang Ibu sudah mulai baikan, kenapa sih harus diteruskan? Kalau sudah habis satu botol ya sudah gitu ya.
5: Sudah, ya okay.
6: Maka untuk memperbaiki stroke itu adalah pecahnya pembuluh darah. Maka pecahnya pembuluh darah itu butuh senyawa-senyawa yang ada hubungannya dengan cairan kental ini, seperti daun kaca piring. Kalau kita peras seperti minyak ngelengo gitu ya. Jadi kalau masih waktu anak-anak gitu, kalau dia masak-masakan minyaknya udah pakai itu dia ya, diperas kental gitu. Daun kaca piring kalau kita ambil kentalannya ya, terus kemudian kita rebus, kemudian diminum, dia bisa menutup pembuluh darah yang pecah. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah biji durian. Nah, biji durian itu kalau kita pecah, kita rebus, maka dia keluar kentalannya. Kalau ini kita rebus dulu, baru dia keluar kentalannya gitu ya. Maka kentalannya akan larut di dalam air, airnya diminum, maka ini bisa untuk obat orang yang stroke gitu ya.
5: Gitu ya, ya oke, nah, oke, oke.
6: Sangat mudah sebenarnya itu ya. Nah, ternyata daun yang mengeluarkan cairan kental ini bermanfaat bagi penderita stroke. Gitu ya. Jadi ibu coba aja daun randu, peras daun randu, kok kental. Nah ini berarti bisa, gitu ya.
5: Gitu ya.
6: Setiap daun yang mengeluarkan cairan kental, ini bisa untuk memperbaiki pembuluh darah yang pecah.
5: Lidah buaya?
6: Bisa, gitu betul.
5: Ya. Camcau atau apa ya itu ya?
6: Oh kalau camcau nggak bisa, dia gitu penurun ya. Tensi.
5: Berikutnya ini ada pertanyaan lagi, Pak Hasan. Yang akan kutanyakan adalah mengembunkan air putih dengan botol hijau yang jadi mengandung oksigen dulu, Dok.
6: Iya, iya, iya.
5: Manfaatnya apa dengan kesehatan? Terima kasih dari Ibu Rusulisto.
6: Ibu, itu sangat bermanfaat, Bu, ya.
5: Iya.
6: Jadi saya kasih tahu, Bu, ya. Kalau Ibu mengembunkan air matang, ya, yang Ibu rebus, bukan air mineral, Bu, ya.
5: Iya.
6: Jadi air matang yang Ibu rebus, air sumur, kemudian Ibu masukkan di botol yang hijau, kemudian diembunkan, pagi-pagi diminum. Manfaatnya apa sih itu?
5: Nah,
6: manusia tanpa oksigen mati.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena jantung butuh oksigen, mata, kulit, gigi, tulang dan sebagainya, dia membutuhkan oksigen, termasuk rambut membutuhkan oksigen.
5: Ya.
6: Jadi itu komplit, Bu. Jadi kalau ibu cukup oksigen, maka ibu tidak akan sakit dan kulitnya semakin kencang. Nah, gitu ya. Terus cara yang termudah, Ibu, sebenarnya kalau ibu mau keluar di pagi hari jam 6 gitu ya, di jam 6 antara hawa pagi dengan embun yang bersatu, maka pertemuan antara hawa pagi dengan embun ini adalah oksigen yang dihirup oleh manusia. Ini oksigen yang terbaik di jam 6 gitu ya. Kita menghirup ke maka kalau kita pagi keluar jangan pakai jaket, Ibu.
5: Ya gitu ya.
6: Nah, kita lepas aja biar dia diserap oleh pori-pori, diserap oleh kulit muka, maka ibu nanti akan kencang dengan sendirinya.
5: Cantik kembali.
6: Asik. Itu cara termudah.
5: Bisa juga untuk sambil berjemur gitu, bisa ya, Dok ya?
6: Bisa.
5: Okay.
6: Jadi sambil kita menyapu halaman gitu, boleh. Ibu sambil melakukan kegiatan boleh.
5: Pagi boleh.
6: Tapi di pagi hari, Bu ya.
5: Okay.
6: Jam 7 dia sudah hilang, Bu.
5: Oh gitu. Nah, batasannya jam 7 sudah hilang.
6: Jam 7 sudah hilang.
5: Oh, gitu.
6: Yang paling tepat itu di jam 6 gitu ya.
5: Oh, gitu ya.
6: Jadi setengah 6 kita mulai, kita menghirup setengah jam itu sudah bagus. Botol hijau dia dapat merubah antara air, antara air dengan embun yang masuk, karena dia di botol yang hijau dia akan berubah menjadi oksigen gitu ya.
5: Gitu.
6: Ini hasil penelitian kami ya. Kemudian di botol putih tidak, di botol merah tidak. Kenapa di botol hijau pertemuan antara air dengan embun ini akan merubah menjadi oksigen.
5: Nah. Wow, ya. Oke. Kendi pun boleh ya.
6: Kalau kendi enggak, tidak mengeluarkan oksigen, cuma airnya anyep
5: ya, gitu ya. Penak ning weteng.
6: Nah, betul.
5: Okay.
6: Tapi betul juga, Mas. Air yang kita minum pagi hari itu bisa mengobati mereka yang sakit mah.
5: Oh, gitu ya?
6: Iya.
5: Hanya minum air enak, yang dimaksud
6: ya, betul,
5: tadi ya.
6: Anyep ning weteng itu betul.
5: Okay.
6: Bisa memperbaiki mereka yang menderita mah, gitu ya. Cuma biasanya mereka yang tidak terbiasa pasti akan mual-mual. Di pertama dua kali akan terjadi seperti itu. Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka lambung akan menjadi sehat. Nah, cukupnya gitu ya, oksigen pada lambung, maka lambung pencernaan akan menjadi sehat. Ini poin.
5: Gitu karena ya,
6: kalau pencernaan itu sehat, pankreas menjadi sehat, usus 12 jari menjadi sehat, limpa menjadi sehat, maka tidak ada lagi orang penyakit diabetes. Tuh. Kalau sudah cukup oksigen gitu ya. Okay, itu okay, dari lambung gitu ya.
5: Sebentar, Dok. Saya pernah menemui juga seorang bapak ini kalau setiap harinya itu perbanyak tidak makan nasi, tapi mereka atau bapak itu makan telur rebus. Apakah ini juga sangat membantu dengan apa namanya lambung dan seterusnya ini, Dok?
6: Telur rebus.
5: Telur rebus. Dia hanya makan telur rebus saja ini.
6: Iya. Nah, kalau telur rebus sih tidak ada hubungannya ya.
5: Ada ya.
6: Kalau saya lihat dari senyawanya, telur rebus itu di situ ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada beta karotin gitu ya. Ada vitamin B12 di telur. Nah, berarti semua vitamin-vitamin ini tadi tidak ada hubungannya dengan lambung.
5: Oh, gitu. Iya. Karena dia mengkonsumsi hanya misalnya bepergian kemana gitu kan.
6: Ya.
5: Itu sangunin dok. Godok itu, Dok.
6: Oh, mungkin dia penderita diabetes ya.
5: Oh, gitu.
6: Ya, penderita diabetes takut dengan nasi mungkin ya.
5: Oh, gitu.
6: Ya.
5: Cukup dengan telur rebus ya, itu ya.
6: Betul.
5: Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok, dengan Dr. Hasan Sabila. Oke, kita buka dulu.
7: Saya Bapak Sukiat di Jogja.
5: Silakan Bapak Sukiat.
7: Mengenai mata, Dokter.
6: Iya.
7: Mata saya ini yang kanan itu kalau ditutup mata yang kiri, yang kanan itu kabur untuk baca ya nggak jelas. Kalau tutup yang kanan, yang kiri itu bisa baca tapi tidak sepenuhnya. Usia saya sudah 7.

0: lanjut dong.
1: Ya enak sebenarnya. Ini kenyang nanti Pak.
0: Oh gitu.
1: Maka senyawa tadi Bapak, dia dapat mengikat kelebihan gula, kelebihan lemak, kemudian dibuang melalui BAB. Itu kelebihan kepok kuning. Nah ini Pak ya. Ini sebenarnya bisa dijadikan resep diet gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya. Ini dibiasakan Bapak. Hari pertama mungkin dia masih terpikir, waduh hari ini kok aku belum sarapan ya. Padahal sudah sarapan pisang tiga gitu ya. Nah dianggap ini belum sarapan karena yang diingat-ingat nasi gitu.
0: Nasi
1: ya.
0: Aja.
1: Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka si anak itu secara otomatis dia akan kurus gitu ya.
0: Gitu. Dan merasa dengan pisang itu cukup gitu.
1: Cukup ya.
0: Ya. Sarapan gitu.
1: Saya ingatkan juga bagi mereka yang diet, janganlah dia membuat setiap pagi jeruk nipis diperas gitu ya, kemudian diminum ya. Ini akan membahayakan pada usus halus. Menipisnya usus halus maka virus akan mudah tumbuh, akan kanker akan mudah tumbuh. Jangan dibiasakan. Memang dia bisa kurus tapi tetapi, usus menjadi bermasalah. Ini teori yang keliru.
0: Teori yang
1: benar adalah orang gemuk kelebihan lemak, orang gemuk kelebihan karbohidrat, dan orang gemuk kelebihan gula. Ikat gula itu dibuang melalui BAB, selesai. Pakai apa? Pakai kepok kuning.
0: Kepok kuning
1: gitu,
0: tadi
1: ya Bapak ya. Masalah mata tadi Bapak, Bapak hanya kurang vitamin mata Pak. Jadi vitamin mata itu, mata membutuhkan protein, mata membutuhkan lemak, mata membutuhkan oksigen, mata membutuhkan vitamin B12, dan mata membutuhkan beta karotin. Nah Bapak ya, vitamin mata itu sudah ada produknya namanya A2. Kayak akan vitamin A dan beta karotin, maka dinamakan A2 ya. Nah ini untuk mata Bapak ya. Jadi tinggal Bapak beli namanya A2 itu untuk vitamin mata.
0: Untuk Bapak Sukiat Pak, untuk masalah mata bisa langsung untuk membeli namanya A2 ya. Silakan kegemaran tapi obesitas tadi dengan pisang kepok ya.
1: Kepok
0: kuning ya. Ini
1: di jus.
0: Oh gitu.
1: Di jus satu gelas air gitu ya. Kasih madu.
0: Kasih madu. Wah, enak ini.
1: Enak sebenarnya ya.
0: Enak ini. Iya iya. Ini para obesitas tinggi ini mudah-mudahan bisa untuk solusi ini, solusi diet tadi itu yang pengen kurus gitu dengan mengkonsumsi tadi ya kepok kuning gitu ya.
2: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.

0: Fans Hasan Sabilah sudah tahu bukan? Untuk menghilangkan kaki kebas, tangan kebas, pipi kebas, disebut juga penyakitnya adalah mati rasa. Produknya bernama Yosik Puspita Raja, persembahan dari dokter herbal dan formulator herbal Puspita Raja.
1: Puspita Raja.

0: Oke, okay, halo.
1: Jadi Jumiem.
0: Ibu Jumiem, silakan. Oh, iya, Ibu.
1: Mau nanya Pak Sam.
2: Iya, silakan Ibu.
1: Yang tadi itu sakit lambung itu obatnya apa, Pak?
2: Oh, daun pace, kunyit sama daun waru.
0: Mau daun waru, Bu?
1: Oh iya, ya dikasih gula toh, Pak?
2: Oh, gula.
0: Kasih gula enggak?
2: Boleh, boleh. Gula Jawa ya, Bu ya?
1: Oh iya. Yang kedua yang apa tuh? Yang kemarin itu.
2: Oh, yang batuk. Yang batuk itu ada putri malu, daun putri malu.
1: Iya.
2: Hmm. Kunyit.
1: Iya.
2: Kencur.
1: Iya.
2: Kasih bawang sedikit ya, sama kulit jeruk nipis, kulitnya ya.
0: Kulitnya.
1: Oh, iya.
0: Oh gitu ya. Bukan ini, isi kulitnya ya.
2: Si kuya kulitnya.

0: itu dong.
1: Ya, sulit sekali. Kemana ya?
2: Oh. Dan putri malu banyak sekali.
0: Banyak. Ibu. Jangan malu-malu. Itu banyak putri yang malu di tempat saya itu. Banyak Bu, ini banyak di sawah-sawah biasanya atau di pekarang-pekarang itu banyak putri malu Bu.
2: Betul-betul.
0: Mungkin Ibu belum tahu yang mana putri malu itu Bu, mungkin.
2: Iya. Ah,
0: itu ya kalau disentuh terus
2: mingkup
0: itu loh.
2: Ah iya.
1: Saya
0: tulanita. Oh, gitu ya. Oke, ya. Itu bisa nanti dibantu Ibu untuk putri malunya ya.
2: Tapi itu tumbuh di mana-mana Bu, tumbuhan liar ya. Hampir setiap pinggiran sawah, pinggiran rumah ada.
0: Kalau lebih dalam rirendet bis kucing.
2: Bis kucing. Ya.
0: Kalau kalau orang Jawa itu ngarani bis kucing itu.
2: Bis kucing ya.
0: Iya, bis kucing gitu. Kalau disentuh terus dia mingkup itu.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih sama-sama juga. Sama-sama. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok, Pak Hasan. Ini Rihantoro di Janti mau tanya nih, bagaimana mengatasi rambut rontok dan herbalnya apa ini ya? Oke.
2: Ya, dulu penelitian saya tentang rambut rontok ini hampir sukses ya.
0: Gitu ya.
2: Akan tetapi bahan-bahannya terlalu sulit
0: terlalu
2: ini
0: susah
2: ya. Sehingga kalau ini saya paksakan untuk diproduksi, maka ini tidak mungkin akan sukses saya di karena bahannya satu contoh gitu ya. Biji duku, padahal duku musiman gitu ya.
0: Biji duku ya.
2: Biji rambutan. Terus kemudian kemiri. Nah, tiga ini sebenarnya adalah unsur pokok. Jadi kalau Mas mau buat gitu ya. Ini disangrai, dibuat kopi kemudian diminum.
0: Oh, di kopi itu ya.
2: Iya.
0: Oke. Ya. Kemiri, rambutan, biji duku.
2: Biji duku.
0: Oke. Yap. Ini, Dok, manfaat beton itu ada enggak sih, Dok?
2: Beton
0: nangka itu loh.
2: Kalau beton nangka ya saya belum meneliti ke beton nangka, tapi yang sudah itu biji durian, terus kemudian biji salak gitu ya.
0: Ada biji durian, ada biji salak gitu loh.
2: Tapi hampir sama-sama saja saya pikir ya. Yang biji-bijian tuh pasti di dalamnya ada kalium, ada karbohidrat, protein gitu ya.
0: Karena
2: hampir
0: kemarin,
2: sama-sama aja.
0: Karena kemarin saya itu makan biji
2: beton ya.
0: Beton itu. Enak itu.
2: Terus larinya cepat gitu ya.
0: Iya, itu dia. Enak gitu dok. Jangan-jangan ini ada untuk obat juga ini. Makanya saya habiskan itu dok. Banyak sekali. Oke, gitu ya Bapak ya. Untuk pertanyaannya tadi dengan biji duku, kemudian biji rambutan, kemudian juga kemiri. Ini disangrai ya dok ya.
2: Disangrai.
0: Kayak kopi itu kemudian diminum.
2: Iya betul, diminum. Ya. Seperti kopi ya.
0: Betul. Kemudian Bapak Dr. Hasan Sabila, saya Pak Roro di Yukum Jaya Lampung ini, Lampung Tengah ini. Mau tanya Pak, saya sudah minum obat Yosik untuk kibas.
2: Kaki kebas.
0: Untuk kaki kebas. Tapi kok malah susah buang BAB ya? Kenapa ya dokter ya? Saya sudah minum satu botol. Kira-kira untuk lancar buang BAB apa obatnya gitu.
2: Jadi Bapak sebenarnya itu benar Bapak ya. Jadi gini Bapak, saya kupas secara ilmiah ya Pak ya. Yosik itu untuk menyembuhkan pada gangguan otot yang bermasalah pada tulang panggul.
0: Tulang
2: panggul adalah tulang yang menyangga usus halus dan usus besar. Usus halus dan usus besar ini kalau terganggu tulang panggulnya, secara otomatis si penderita akan kesulitan BAB. Yang berarti kalau memperbaiki tulang panggul, mengisi banyaknya vitamin-vitamin yang ada di dalam Yosik itu, berarti Bapak akan kembali BAB-nya menjadi lancar. Yang berarti Bapak belum sembuh total, maka BAB-nya sulit. Ini diteruskan untuk mengkonsumsi Yosik. Maka kalau Yosik ini menumbuhkan vitamin di dalam metabolisme, terutama pada organ panggul, maka Bapak BAB-nya menjadi lancar. Karena itulah tugas tulang panggul. Gangguan tulang panggul membuat pada pinggang ke bawah, ya pinggang sampai ke kaki, ini adalah sakitnya luar biasa, bahkan dia terjadi geringgingan, kesemutan pada ujung telapak kaki kebas. Nah ini tanda-tanda gangguan tulang panggul. Kalau sudah kaki sudah masuk ke kebas, pasti BAB sulit, itu dipastikan. Nah bedanya dengan saraf kejepit, ini saya jelaskan sekali lagi, bedanya dengan saraf kejepit, saraf kejepit tidak muncul rasa kebas, tapi rasa panasnya seperti api gitu ya, pada lokasi yang terjepit, linu, panas, itu rasanya luar biasa, tapi tidak kebas karena dia tidak mengganggu tulang gitu, itu yang saraf kejepit. Tapi kalau ini gangguan tulang panggul, maka setiap gangguan tulang yang tulang yang mendesak otot dan otot mengganggu saraf, pasti rasanya menjadi kebas. Maka obatnya satu-satunya hanya Yosik. Jadi Bapak jangan menyerah, Yosik selesai satu, lanjutan yang kedua, itu ya, sudah benar.
0: Halo.
3: Nama dokter Pak Hasan.
2: Dari Palembang.
3: Umur 59 dok. Saya maaf ngomong, dari kecil sampai umur 59 belum pernah kerja berat.
0: Oh gitu.
3: Belum pernah kerja berat.
0: Iya. Manja orangnya ya.
3: Akhir-akhir ini usaha saya bangkrut, jadi kerja berat. Kalau jongkok itu berdiri susah sekali dok untuk berdiri.
0: Dari jongkok berdiri.
3: Jengkol itu rasanya kalau ditekuk. Sujud misalnya, rokok gitu,
0: betul.
3: Berdiri itu rasanya
2: berat sekali.
3: Sekali badannya.
2: Iya.
0: Oke.
3: Kaki itu mau lutut dok.
2: Iya.
3: Tapi nggak bengkak gitu. Nah, itu aja dok. Terima kasih. Ya,
2: jadi saudara saya yang ada di Palembang juga ada yang di Lampung gitu. Nah kalau kasusnya sama seperti ini ya, saudara-saudara saya. Ini adalah kasus penurunan massa tulang. Nah ini penurunan massa tulang. Penurunan massa tulang yang turun apa saja? Kalsium, vitamin B12, vitamin B1. Nah ini penurunan. Kalau ini kita biarkan seperti Bapak tadi, kita mau ruku aja sulit. Apa kalau kita sedang sujud. Mau berdiri itu berat sekali, gitu ya. Dia kalau sholat biasanya milih dekat tembok supaya bisa untuk pegangan. Tanda-tanda penurunan massa tulang, penurunan massa otot. Kalau kita ingin meningkatkan ini, nah ini tadi sudah saya sebutkan di awal, ambillah bawang putih satu, kemudian ambil juga daun mandingan atau daun lamtoro satu genggam, ya. Kemudian ambil lagi labu air itu bisa kita browsing di internet, gimana sih labu air itu dah. Kita ambil labu air sebanyak 10 cm, karena dia panjang banget, kita ambil 10 cm aja. Kemudian kita parut dulu, hasil parutan kita masukkan di rebusan. Udah itu direbus Pak, Bapak akan terisi semuanya vitamin-vitamin tersebut, termasuk kalsium. Nah ini ya Bapak ya. Nah caranya seperti itu, karena ini adalah menurunnya massa tulang gitu. Memang ini bukan asam urat, bukan.
0: Bukan ya.
2: Ini bukan golongan saraf kejepit, gitu ya.
0: Ini banyak sekali untuk saya sering menemukan ini masalah yang seperti ini dok.
2: Iya.
0: Jadi okay lah, mungkin pemirsa yang bukan hanya di Palembang, mungkin di Jogja dan mungkin dimanapun mengalami hal tersebut, ini adalah solusi yang tepat. Bawang putih, kemudian daun mandingan, labu air, kemudian semua diparut dan direbus dan diminum ya.
2: Betul.
0: Kemudian ada pertanyaan lagi. Selamat pagi Pak Hasan. Saya batuk sudah lama dok. Saya coba dengan racik dan lanjut konsumsi Binex.
2: Oh iya.
0: Sudah jalan 17 hari. Perubahannya sudah bisa tidur siang dan malam.
2: Ya syukurlah.
0: Yang sebelumnya sulit tidur. Ini mau tanya, gimana biar cepat sembuh batuk saya dok? Dan rasa sesak masih ada, sedikit masih ada. Mohon penjelasannya. Kalau meracik, apa saja racikannya? Terima kasih untuk Bapak Kuslan yang ada di Lampung juga ini. Selamat pagi.
2: Mudah-mudahan tadi sudah mendengar Bapak Guslan ya. Kita ada daun putri malu, ada kencur ya. Daun putri malu ambil secukupnya, kencurnya 3, kunyitnya 3, bawang putih 3 gitu ya. Nah, terus ditambahi dengan kulit jeruk nipis.
0: Oke.
2: 3 juga.
0: Kulitnya.
2: 3 jeruk nipis, kemudian dipotong-potong, buang isinya, ambil kulitnya, direbus Bapak.
0: Justru isinya malah dibuang untuk jeruk ini ya.
2: Betul.
0: Ambil kulitnya ya.
2: Isinya nanti bisa diantar
0: kalau
2: ke Mas Dana.
0: Kalau Jawa itu ada serung.
2: Serung itu apa tuh?
0: Ya, kalau ada daun apa, daun kulit jeruk tadi, kalau di apa namanya ditekan gitu kan keluar apa namanya?
2: Nah itu senyawa aciri itu namanya.
0: Nah itu kalau orang Jawa bilang serung.
2: Serung ya itu ya. Jadi bau aromanya gitu.
0: Betul.
2: Ya. Itu kalau kena mata dia perih sekali.
0: Perih sekali itu dan rasanya pahit luar biasa itu.
2: Tapi itu untuk membunuh kuman itu. Makanya kalau itu direbus dia akan keluar gitu.
0: Gitu. Ya
2: serung ya namanya.
0: Serung ya.
2: Serung.
0: Ya. Kalau dikasih mata kan pedes gitu juga.
2: Pedes sekali.
0: Nah
2: ya.
0: Itu. Kalau isinya sih enak aja, mau aku nih. Oke, terima kasih. Begitu untuk Bapak Kuslan yang ada di Lampung ya Pak ya. Oke, kemudian yang mungkin pertanyaan yang berikutnya ini ada Pak, siapa ini ya? Oh, Pak Narto ada di Lampung juga ini. Saya sakit hernia. Dulu sudah operasi, tapi sekarang kambuh kembali. Apa yang bisa kulakukan? Yang bisa aku meracik sendiri. Terima kasih ini untuk Bapak Narto ya dari Lampung ini.
2: Iya.
0: Jadi pernah sakit hernia ini, dokter?
2: Iya. Jadi kalau hernia itu digolongkan menjadi penyakitnya adalah tumor ya.
0: Oh gitu.
2: Hernia dengan tumor sama gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi
0: hernia itu tumor.
2: Iya. Jadi dia kalau dipotong dia muncul lagi, dipotong muncul lagi gitu.
0: Tumbuh lagi gitu ya.
2: Karena akarnya tertinggal di dalam darah gitu ya.
0: Gitu.
2: Jadi ini tidak bisa akan dipotong begitu saja. Potong sebenarnya dipotong ini adalah mengelabui mata gitu ya. Dia rata pada permukaannya, wah aku sembuh, padahal cuma diratakan pada permukaannya. Dia akan gitu. Muncul kembali.
0: Terus kembali gitu.
2: Ya,
0: gitu. Makanya ini juga seperti ini.
2: Ya.
0: Karena dia pernah operasi tapi sekarang kambuh kembali. Ya ini dok, gimana mengatasi
2: Nah,
0: dok?
2: Cara mengatasinya yang bisa membunuh akar-akar sel liar di dalam darah, ya. Daun kamboja 3 lembar.
0: Daun kamboja.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus kemudian daun waru lengis, itu waru yang ukuran daunnya kecil, batangnya merah.
0: Waru
2: itu,
0: lengis.
2: Nah, itu ambil 5 lembar.
0: 5 lembar.
2: Ambil bawang bombay separo.
0: Bawang bombay separo ya.
2: Iya, bawang bombay separo. Dan ambil lagi daun sirih hijau sebanyak 4 lembar.
0: Daun sirih hijau.
2: Nah, direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2, diminum pagi dan sore. Terus ini dilakukan sampai itu kempes,
0: gitu ya.
2: Sampai itu mati, gitu akarnya. Nah, misalnya matinya sudah 15 hari ya kita berhenti di 15 hari, gitu ya Bapak ya.
0: Oke.
2: Nah, selama mengkonsumsi ini, Bapak jangan memperkaya lemak. Dia malah mempersubur kalau Bapak memperkaya lemak seperti santan, sop, soto dan sebagainya.
0: Soto dan sebagainya.
2: Ya, itu dia memperkaya, dia mempersubur gitu ya.
0: Favorit nih soto ini untuk anu lemak ya.
2: Iya.
0: Oke, ya. Itu untuk pertanyaan yang sudah dijawab untuk Bapak Narto ya yang ada di Lampung. Dengan siapa Bapak?
2: Halo.
4: Akbar Rahmanto.
0: Akbar Rohmanto. Di mana?
4: Panjangan Jawa Pundong.
0: Di Pundong,
2: Akbar Bantul ya.
0: Ya betul.
4: Saya mempunyai gejala asma. Siap saya obati.
2: Iya.
4: Kemudian gimana? Sembuh. Dan
0: kambuh lagi.
4: Sebulan sekali kambuh lagi.
0: Oke. Asma.
4: Saya
0: Oke, intinya asma ya Pak Akbar ya. Ya. Oke, okay, di Pundong Bantul. Terima kasih untuk Pak Akbar yang di Pundong Bantul. Ini keluhannya adalah asma ini. Asma nih, Dok, ya.
2: Iya. Oke. Okay. Nah, ini orang-orang seperti ini yang perlu kita perhatikan ya, kita bantu gitu ya.
0: Iya.
2: Jadi ini sudah terlalu banyak obat kimia. Jadi begitu dia minum sembuh, kemudian kambuh lagi.
0: Kambuh lagi gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini kimia
2: ini ya. Okay. Siapkan catatannya Pak Akbar ya.
0: Iya. Oke. Okay. Untuk asma. Ya,
2: untuk asma. Mm-mm. Kemudian ambil daun turi.
0: Oh iya. Yeah.
2: Yang kembangnya merah.
0: Oh, yang kembangnya merah, bukan yang putih. Oke, okay, daun turi.
2: Daun turi kembang merah. Jadi ambil satu genggam ya kira-kira ya. Ini kita gabungkan dengan daun putri malu. Secukupnya juga. Ya. Terus ketumbar 20 biji.
0: Ketumbar. Iya. Yeah.
2: Terus ambil lagi kulit jeruk nipis sebanyak 3 jeruk, buang isinya, ambil kulitnya kemudian direbus. Jadilah ini obat asma.
0: Gitu ya.
2: Gitu ya, Bapak ya.
0: Oke, okay. Semua bisa didapat ini. Jadi bisa untuk Pak Akbar ini daun ya,
2: daun turi.
0: Turi ya.
2: Ya.
0: Daun turi yang kembang merah ini.
2: Kembang merah.
0: Kemudian putri malu, kemudian ketumbar 20 biji, kemudian juga kulit jeruk.
2: Iya,
0: jeruk nipis ini ya.
2: Iya.
0: Semua direbus ya.
2: Betul.
0: Oke, ini bisa untuk obat asma.
2: Iya. Kalau ini terlalu susuk napasnya, maka kita butuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada senyawa potasiumnya. Itu berarti ada di rambut jagung, Bapak ya.
0: Oh, gitu.
2: Nah, rambut jagung ini bisa mengobati asma karena ada kandungan potasiumnya. Ini luar biasa kalau rambut jagung gitu ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Nah,
0: berarti bisa ditambahkan ini ya.
2: Bisa ditambahkan,
0: betul. Diantaranya sudah disampaikan tadi, kemudian tambahannya adalah rambut jagung.
2: Rambut gitu jagung, ya. Iya.
5: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
6: Saya bingung dan penasaran penyakit epilepsi.
5: Epilepsi itu adalah penyakit di mana otot selalu kejang, tegang, dan mengeras. Menurut dokter herbal Hasan Sabilah, epilepsi disebabkan oleh kurangnya di dalam metabolisme vitamin B1, vitamin B6, B12, oksigen, protein, dan potasium. Semua itu menurut beliau bisa diatasi dengan produk G1000 Puspita Raja Herbal. Sahabat-sahabatku, fans Hasan Sabilah, epilepsi digambarkan sebagai orang yang pingsan, mengeluarkan busa di mulutnya, dan kejang. Tetapi kejang otot pada kaki, pinggang, leher, dan tangan yang terjadi berulang-ulang kali dalam jangka panjang. Hal ini disebut epilepsi. Bagi mereka yang pingsan, vertigo, hilang keseimbangan badan, pusing-pusing berkepanjangan, produknya adalah G1000.
7: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Tahu kan, di Indonesia ini terdapat sekitar 210.000 penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma. Yang artinya, mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total, disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, mata membutuhkan secukupnya beta-karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta-karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Saya, Dr. Andus Hasan Sabilah, menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu. Labu kuning atau dikenal juga dengan waloh kuning. Ya, di dalam waloh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Menurut saya, uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya, ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan setelah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur. Semakin jelas, semakin terang, dan normal kembali nantinya. Salam Formulator, Dr. Andus Hasan Sabilah, Puspita Raja Herbal.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andus Hasan Sabilah.
5: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
6: MED-9 itu apa ya?
8: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
5: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
7: Puspita Raja Herbal.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Teh Kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: Produk Mikrosolar
11: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
10: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
12: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
10: Minum produk

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal.

0: Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
8: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
9: Sahabat fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
10: MED-9 itu apa ya?
11: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
9: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya Meds 9.
2: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubundalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
12: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
13: Puspita Raja Herbal.
14: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
15: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
0: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
16: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
17: GRC, nonstop dangdut and now.

0: Samarinda Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing Etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam.

0: kelihatan kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
1: Saya informasikan produk untuk mengatasi
0: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
1: Namanya Enta sih ya.
0: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
2: Enta POM TR 1933341 Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: You are listening 100% music.

0: sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pesti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pesti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pesti memang jos.
8: Teh kesehatan Pesti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: teman-teman semua, musik interaktif keren sekali. Luar biasa, magetan.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Bestie. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Bestie, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan? Badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Bestie. Seduh 1 sendok Bestie tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Bestie. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita tambule, tambule. Wah, mah bodo wae. Cah lanang iki jan jajah. Makane

0: Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Mata, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341771.
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja Herbal.

0: benar cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: You are listening 100% music.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Put, aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tulung Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Aku wis bahagia toh. Aku yo ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup.
0: Put, Put, Put. Put. Put, aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe, Put.
1: Kowe sadar ora? Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu nglarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.
0: Put, Put.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Tumben pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
2: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Asmara, lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Tumben pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
6: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
5: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: GRC, non-stop dangdut enak.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% Music

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% music.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% Music

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita ambule, tambule. Wah, mah poso wae. Cah lanang iki jan jajah. Makane aku

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bakoh.
1: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu, siapakah Rabb yang menciptakan langit dan bumi? Jawabnya adalah Allah, dan kalian pun mengakui hal ini. Katakanlah kepada mereka, maka patutkah kalian mengambil pelindung-pelindung dari selain Allah, padahal mereka tidak dapat mendatangkan kemanfaatan dan tidak pula kemadharatan bagi diri mereka sendiri, apalagi bagi para penyembahnya. Katakanlah, adakah sama orang kafir yang bagaikan orang buta dan orang mukmin yang bagaikan orang yang dapat melihat? Atau samakah kekufuran yang bagaikan gelap gulita dan keimanan yang bagaikan cahaya yang terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan Allah sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut mereka? Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Rabb yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Karena itu dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari emas atau perak yang mereka lebur dalam api, untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Yakni yang benar bagaikan air yang jernih atau logam mulia yang bersih, sedangkan yang batil bagaikan buih yang tidak berguna. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia menetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Tiap-tiap manusia memperoleh balasan amal perbuatannya masing-masing. Beberapa sifat dan perbuatan yang mulia dalam Islam.

0: عباد.
1: Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya, disediakan balasan yang baik, yaitu surga. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu dari azab Allah pada hari kiamat. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Rabbmu itu benar, lalu ia mengimaninya sama dengan orang yang buta terhadap kebenaran, sehingga tidak mengimaninya? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

dan orang-orang yang sabar karena mencari keriduan Rabb mereka, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik di akhirat.

yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Kalian selamat dari semua keburukan disebabkan kesabaran kalian dalam mentaati Allah. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Di antara sifat dan perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Allah,

0: Adapun orang-orang yang membatalkan janji Allah setelah mereka ikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambung seperti silaturahim dan sebagainya, serta mengadakan kerusakan di bumi dengan berbuat maksiat, maka mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk di jahannam.
1: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

Allah lah yang meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Orang-orang kafir itu bergembira dengan kehidupan yang lapang di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit lagi cepat sinarnya.

Orang-orang kafir berkata karena keras kepala, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu mukjizat yang nyata dari Rabb-nya? Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang yang kembali kepadanya dan mencari keriduannya. Ketenteraman hati orang-orang yang beriman serta pembalasan bagi mereka.

0: القلوب,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram.

0: orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Pengutusan Rasul-Rasul kepada umat manusia merupakan sunatullah. Allah mengutus Muhammad SAW kepada umatnya sebagaimana dia mengutus Rasul-Rasul kepada umat-umat mereka.
1: كذلك أرسلناك في أمة

Demikianlah kami telah mengutus kamu, wahai Muhammad, pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, sementara keadaan mereka kafir kepada Allah yang Maha Pemurah. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, Dialah Rabbku, tidak ada Rabb selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku kembali dan bertaubat. Al-Quran, Kitab yang menggoncangkan dunia.

Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi yang terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah kitab itu adalah Al-Quran. Dan jika itu terjadi, tentulah orang-orang kafir itu tidak juga akan beriman. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan kekafiran mereka sendiri, atau bencana itu menimpa dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah, yaitu memenangkan kaum muslimin atas mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Penentang-penentang Rasul pasti akan hancur.

0: وَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ.
1: Dan sesungguhnya telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Lalu aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka. Alangkah hebatnya siksaanku itu.

0: ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Maka apakah Rabb yang mengawasi setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya lebih berhak disembah ataukah makhluk-makhluk yang lemah itu? Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kalian hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi tentang sekutu-sekutunya? Atau kalian mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja, tanpa ada hakikatnya? Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh setan, memandang baik makar mereka, dan setan menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan dapat memberi petunjuk.

0: وما لهم من الله من واق.
1: Bagi orang-orang kafir itu azab dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras dan lebih berat, serta tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah.
0: مثل الجنة التي وعد المتقون

orang mukmin menerima Al-Quran keseluruhannya. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, serta mereka beriman kepadamu, wahai Muhammad, mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan Yahudi dan Nasrani yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah, dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya aku menyeru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

0: khalaqu.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang benar dan berbahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya kebenaran kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu dari siksa Allah. Hidup berkeluarga tidak berlawanan dengan kerasulan.

0: Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada wewenang bagi seorang rasul untuk mendatangkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap perkara yang telah ditetapkan Allah, ada catatan dan ajalnya. Tiap-tiap masa mempunyai tantangan dan jawabannya sendiri-sendiri.
1: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
0: Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dari hukum-hukum dan sebagainya, dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab, yaitu Lauhul Mahfudz.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu sebelum melihat hal itu, maka sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan dakwah saja, sedang kamilah yang akan menghisab dan membalas amalan mereka.

Dan apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi wilayah orang-orang kafir, lalu kami kurangi wilayah-wilayah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, yakni lewat penaklukan-penaklukan kaum muslimin terhadap negeri-negeri kaum musyrikin, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan Dialah yang Maha Cepat hisabnya.

Dan sesungguhnya orang-orang kafir yang sebelum musyrikin Mekah telah mengadakan makar-makar terhadap rasul-rasul mereka, tetapi semua makar itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia menggagalkan dan membuat makar mereka sia-sia. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap jiwa, dan kelak orang-orang kafir akan mengetahui saat mereka menghadap Allah untuk siapakah tempat kesudahan yang baik itu.

0: Berkatalah orang-orang kafir, "Kamu wahai Muhammad bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian tentang kebenaranku dan kedustaan kalian. Dan cukuplah kesaksian orang-orang yang memiliki ilmu tentang kitab suci dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani yang telah beriman kepada risalahku dan membenarkan."
1: Dari Jalan KS Tugun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: adat harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa lagi melalui jalinan udara menuntut ilmu yang syar'i, ilmu yang insyaAllah membawa kita ke jalan yang lurus, jalan yang membawa kita menuju surganya. InsyaAllah, pada rubrik Adab Islami Ramadan kali ini, kita akan membahas tentang adab-adab i'tikaf. Pendengar, kami akan menyebutkan beberapa adab yang hendaknya diperhatikan dan diamalkan oleh para mu'takifin atau orang-orang yang beriktikaf agar iktikaf yang mereka lakukan benar-benar mendapatkan nilai yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga akan menyebutkan hal-hal yang dibolehkan bagi mu'takif atau orang yang beriktikaf ketika sedang iktikaf. Adab-adab iktikaf adalah: yang pertama, sangat disenangi bagi seorang mu'takif atau orang yang i'tikaf untuk menyibukkan dirinya dengan memperbanyak sholat sunnah, qiyamul lail, membaca Al-Quranul Karim, dan bersemangat untuk menghatamkannya lebih dari satu kali. Jadi, selama beri'tikaf, kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Jangan sampai kita terjebak di saat kita i'tikaf, kita malah asik berbincang atau ngobrol dengan jamaah yang lainnya, atau bahkan waktu i'tikaf kita dihabiskan untuk tidur. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, istighfar, doa, dan solawat atas Nabi, yang ini dilakukan bersamaan dengan zikir-zikir syar'i yang telah dituntunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang ketiga, pendengar, seorang yang beriktikaf hendaknya menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, baik rupa perkataan ataupun berupa perbuatan. Yang keempat, tidak banyak bicara yang tidak bermanfaat, karena seseorang yang banyak bicaranya akan lebih banyak salahnya. Selanjutnya, pendengar, ada beriktikaf yang kelima adalah seorang mu'takif hendaknya menjauhi segala bentuk jidal atau perdebatan dan perselisihan. Adab keenam, seorang yang sedang beriktikaf hendaknya mau mengulurkan tangannya atau membantu para jamaah yang lain. Adab yang ketujuh, senantiasa bersikap tenang, menjaga akhlak yang baik, dan tidak membuat keributan, mengganggu para jamaah yang lain dengan suara yang keras yang bisa mengganggu tidur mereka atau kekhusyuan ketika sholat. Pendengar yang dirahmati Allah, adab yang kedelapan, hendaknya seorang mu'takif tidak menjadikan i'tikaf dia sebagai tempat untuk kumpul-kumpul dan bergadang bersama sebagian teman-temannya atau bersama orang yang mengunjunginya, kemudian mengobrol dalam waktu yang cukup lama. Ini semua tidak selayaknya dilakukan karena menyelisih hikmah, maka i'tikaf dengan cara seperti ini tidak dianjurkan. Pendengar, lalu apa sajakah hal-hal yang diperbolehkan ketika beri'tikaf? Para ulama telah menyebutkan beberapa hal yang dibolehkan bagi para mu'takifin ketika i'tikaf. Di antaranya, hal yang dibolehkan ketika beri'tikaf yang pertama yaitu membuat kemah di dalam masjid yang dia gunakan untuk menyendiri di dalam beribadah. Istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiyyu ya'takifu fil 'ashril awakhir min Ramadan, fa kuntu adribu la khiba'an, fa yusalli as-subha thumma yudkhilu." Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan dan aku membuatkan kemah untuk beliau. Beliau salat subuh kemudian memasukinya. Kemudian yang kedua yaitu keluar dari masjid ketika ada kebutuhan seperti keluar untuk menyediakan makanan dan minuman, keluar untuk menunaikan hajatnya, berwudu dan juga mandi. Tentu dengan syarat kebutuhan-kebutuhan tadi memang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Lalu, hal yang diperbolehkan ketika beriktikaf yang ketiga yaitu boleh bagi seorang mu'takif untuk bertemu dan duduk bersama istri di dalam kemahnya. Boleh juga untuk menyambut siapa saja yang datang mengunjunginya dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Kemudian yang keempat yaitu boleh bagi seorang mu'takif untuk membersihkan badannya, memakai parfum dan memakai pakaian yang baik, boleh pula menyisir rambutnya dan juga memotong kukunya. Hal ini sebagaimana yang pernah Aisyah lakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyisir rambut Nabi padahal Aisyah sedang haid. Selanjutnya pendengar, hal yang kelima yaitu seorang yang sedang beriktikaf diperbolehkan untuk mengajar di masjid tersebut atau kegiatan lain selama itu bermanfaat untuk orang lain. Dan hal yang diperbolehkan dalam beriktikaf yang keenam yaitu diperbolehkan untuk berkeliling masjid atau menaiki lantai yang paling atas karena itu masih termasuk bagian dari masjid. Pendengar yang dirahmati Allah, bila tadi kita sudah membahas bagaimana adab-adab dari orang yang sedang beriktikaf, lalu apa yang diperbolehkan bagi seorang yang sedang beriktikaf, maka selanjutnya kita akan membahas apa saja hal yang tidak diperbolehkan dalam beriktikaf. Para ulama juga telah menyebutkan beberapa hal yang bisa merusak atau membatalkan iktikaf. Larangan dalam beriktikaf yang pertama yaitu keluar dari masjid tanpa ada keperluan yang mendesak. Seperti yang dijelaskan oleh Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa sunnah bagi orang yang sedang beriktikaf seperti tidak menjenguk orang yang sakit, tidak bercumbu dengan istri, dan tidak keluar dari masjid kecuali untuk urusan-urusan yang benar-benar harus diselesaikan. Karena tidak ada iktikaf kecuali dengan puasa, dan tidak ada iktikaf kecuali dilakukan di masjid. Kemudian larangan yang kedua yaitu tidak menggauli istri. Para ulama sepakat bahwa seorang mu'takif jika menggauli istrinya dengan sengaja, maka iktikafnya batal. Dan tidak ada kewajiban mengqadha iktikafnya kecuali jika i'tikafnya tersebut adalah i'tikaf wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maqarah ayat 187, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian campuri mereka itu sedangkan kalian beriktikaf dalam masjid. Pendengar yang budiman, larangan dalam i'tikaf yang ketiga yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Nah pendengar, jika seorang mu'takif murtad wal'ayazubillah, maka batallah i'tikafnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta layahmatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan ketika seseorang telah murtad, berarti dia telah keluar dari keadaan sebagai seorang mu'takif. Selanjutnya pendengar, hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam i'tikaf yang keempat, yaitu hilang akal. Orang yang termasuk hilang akal, seperti orang yang minum khamar, pingsan, ataupun gila, maka i'tikafnya menjadi batal karena berakal merupakan syarat i'tikaf. Dan larangan dalam beri'tikaf yang terakhir yaitu junub atau nifas. Karena dengan datangnya junub atau nifas, maka hilanglah syarat toharah yang juga menjadi salah satu syarat i'tikaf. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa untuk memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini sebagai amalannya ikhlas untuk mengharapkan wajahnya yang mulia, dan agar Allah juga menjadikan amal ini bermanfaat bagi muslimin dimanapun berada. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
3: Iya nambah pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih, tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
2: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
3: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
4: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LCMIL. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LCMIL di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mill juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mill sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya

0: KB Dia Plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
2: Don't stop, musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3, radionya orang Samarinda.
3: Dari Jalan KS Kebun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya, kalau mau membuat sendiri, saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah, ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
9: Belanja apa Bu hari ini?
10: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
9: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
10: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
11: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
12: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Raja hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Kabar Sehat G1000
4: bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
5: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
4: G1000, POM TR 183318981.
5: Produknya namanya G1000.
4: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
8: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
9: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
3: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
2: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
3: Resikonya apa, Gin?
2: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
3: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
4: Yang penting sekolah.
5: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
6: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: Aku kangen sama kamu, Arya.
9: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
10: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras sudah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
9: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.

0: Kids di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mill di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mill juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mill sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maaf, Van, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas saja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan.
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB, dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
9: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagri
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
3: Puspita Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi...

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
4: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Aku kangen sama kamu, Arya.
6: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
7: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras sudah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
6: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
8: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
9: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil satu kepiting, Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabilah yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
11: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana,

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 74 94.